0: Dua anggrek muncul dengan chicken nih, gondang dia. Selamat pagi nih buatnya Mas Rachel di Jeremy pagi nih. Dan kali ini Faris mau buka palet dulu ya, mau telepon. Boleh banget dicoba ya. 0851-806-9984 nya ada siapa di mana? Halo di Jeremy, selamat pagi.
1: Halo di Jeremy.
0: Halo juga Juragan, apa kabar ini Juragan?
1: Sehat bos.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau liburan baik.
0: Kenapa?
1: Ya iya nih, kalau liburan mau ngapa Jeremy?
0: Iya kon. Kon ngapa sih? Jadi salah. Eh, kasih kasih tekan kenanya ya, kia lagi kau tekan kena ya, esok esok kau kasih kan.
1: Eh, nyusul aku
0: dulu. Ya, wis lah.
1: Ditinggal berarti.
0: Ditinggal. Bikin urung kentong yang ditinggal.
1: Wah, ya sayur.
0: Ya, kue mending kan bisa. Ya, ini pengen lagu apa, bos?
1: Aku nih jangan gila dong Bella.
0: Jangan apa? Jangan gila dong.
1: Iya, jangan apa sih Ren, bukain, bu gila dong.
0: Sebelum stres.
1: Iya iya, sebelum gila stres dulu.
0: Salam buat siapa nih?
1: Salamin gue Bunda.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Naura. Mm-hmm. Nama Asra, Mbak Yaya, Tukumin,
0: oke.
1: Mahin, Andre, Bu Fatur, Pak Fatur, KBB lah bos.
0: Semuanya kan? Saja, oke iya. Siap.
1: Mari kaya metugas.
0: Oke.
1: Ada kelalen.
0: Ngapa?
1: Ya wis ada kelalen pokoknya.
0: Ya oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jakalalennya agak mencurigakan ini ya, Jakalalen. Di Jeremy pagi, halo. Dengan siapa di mana?
2: Di Jeremy pagi, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya ampun, berisik banget pagi-pagi udah madang berapa piring ini, suaranya kenceng banget.
2: Ini sudah 2 piring.
0: Waduh. 2 piring 2 kali, pantesan jos banget.
2: Iya dong, baru hari Minggu.
0: Emang sukanya 2 kali emang ya Mbak Cindy ya?
2: Sekali kan biar marah.
0: Kalau sekali kurang gitu ya Mbak?
2: Kalau sekali kurang. Juragan?
0: Alhamdulillah ini, Juragan gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, aku sehat dan baik pokoknya.
0: Luar biasa, pengen lagu apa?
2: Angger Kang Muksin yang masih di sini, angger esok-esok.
0: Pinter ya.
2: Iya, pemanis juragannya sing siaran, walau ya alam mending keringat mau. Nyong ngeteh Kang, orang nyusu Kang.
0: Oh, Mbak Cindy ngeteh tuh, gak nyusu.
2: Oke, sarapannya karo kae opor.
0: Uduh.
2: Hari Minggu sematangan Mas Faris.
0: Oh iya, hari Minggu sematangan.
2: Anak-anak sudah bangun, sudah langsung makan.
0: Sematangan sisanya makan di luar ya hari Minggu.
2: Iya. Yang di sini langsung masak.
0: Di cipi enak apa enggak gitu ya.
2: Paling 2 piring.
0: Itu namanya gak dicipin Mbak. Madang.
2: Sekalian lah gitu kan. Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa ini? Lagunya mau yang lagu apa ini?
2: Cici Ping Selame, Mes.
0: Cici Ping Selame belum.
2: Iya. Aku kena salam-salam lah, Sending.
0: Boleh-boleh, silakan.
2: Buat Kang Muksin, Kang Mamat, Mas Imam Butuh, selamat pagi. Bapak Kena Ora. Ora bisa munggambok ya, Kang Ellen. Buat Bunder, ya Kang Ellen gembok aja, lagi nyondol-nyondol.
0: Oke.
2: Buat Bunda Titin Wardani, Bu Yati, Bu

0: Bu Kumis, buat Pak Paryono, Pak Paijo, Pak Yono, Pak Yanto, selamat pagi. Mas Andre, pagi Mas, bangun, kawan. Buat Papa Spa, Sasongko,
1: Pak
0: Sasongko, selamat pagi. Mbak okay. Alaska, Mbak Kembar juga selamat pagi. Mbak Siti Kalikutes, Mbak Yanti Marun, Mbak Sri, Mbak Nur Glirong, Mbak Nia Karangsari juga selamat pagi. Buat semuanya yang lagi dengerin di Ceramik, selamat pagi.
1: Siap.
0: Buat juragan yang metugas, tetap semangat, murah rezeki full, barokah.
1: Amin. Kita
0: tunggu lagunya juragan.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Cindy. Di Ceramik pagi, halo loh, ini gak ada suara. Ngapain telepon sih, suaranya masih serak gitu.
2: Takut.
1: Gak usah telepon, suaranya masih serak gitu. Capek banget dengerinnya di sini.
2: Biar seksir aku.
1: Capek. Yang dengerin capek banget, apalagi yang ngomong ya.
2: Apalagi yang ngomong, coba.
1: Udah itu mah kalau punya suara diirit-irit aja kalau lagi serak.
2: Aku rahul. Demi kowe rahul.
1: Demi kowe.
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Ya lah rahul. Sama aku apa rahul?
1: Itu mah minum ramuan, ramuan herbal.
2: Jadi ogrok pakai duren rahul.
1: Minum teh moro makanya dong.
2: Iya, udah selalu ada Rahul. Aku boleh salam-salam Rahul?
1: Boleh-boleh, silakan. Assalamualaikum.
2: Itu udah ketemu kan? Udah, kalau lama-lama nanti pecatnya Pak Rahul. Salam-salam ya.
1: Boleh.
2: Assalamualaikum, bye-bye. Maksima.
1: Maksima.

0: Halo, maaf ini dengan siapa?
1: Oh, sepertinya saya tidak kenal, salah sambung.
0: Salah sambung ya, tolong disambungin dong itu.
1: Ih, kabelnya pedot, nggak bisa disambung. Kabelnya pedot. Kabelnya berundet-berundet ke priwen kianya. Kayak kabel wifi yang ada di jalan. Berundet.
0: Tadi kupingku aku fokusin tahu gini. Ngomong apa sih, Kai?
1: Pasti Julit aduh capek banget dengernya ini.
0: Iya, aku capek. Itu kalau di translate bawahnya kan biasa kalau di video kan ada tulisannya jalan-jalan tuh. Kira-kira operator nulisnya apa ya?
1: Kayaknya operatornya pusing deh.
0: Pakai bahasa planet. Enggak deh, dia lagi cosplay itu suaranya sengaja dibikin-bikin kayak gitu. Yang
1: duluan. Lagi cosplay jadi mak lampir yo.
0: Kan jadi bunda kor lagi tuh.
1: Jadi bunda kor. Iya.
0: Iya.
1: Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
0: Mak aja nanti kan bikin video pakai rambutnya di awul-awul gitu.
1: Bajunya obrol-abrol ya.
0: Iya, hai Kang Mohsin, gimana Mbak Cindy? Salam baik Kang Mohsin, Mahe. Mbak Cindy, sarang nyicipin mana ada dua piring, kok turane gue anak deh.
1: Aduh, anaknya loyan ya.
0: Turane. Aku kebagian lagu Mbak.
1: Lagunya apa nih?
0: Ah, tetap diam setia aja. Makanya diem aja Bun, diem. Jangan telepon-telepon.
1: Diam apa?
0: Terdiam sepi.
1: Oh, terdiam sepi. Oke. Diam, Bun. Jangan kebanyakan ngomong. Ngirit.
0: Jangan telepon dulu.
1: Ah, benar.
0: Aku salam ikut Mbak Cindy. Sebelum Mbak Cindy, siapa tadi? Oh, Kang Mohsin ya?
1: Iya. Ini mah gatel kalau nggak telepon, gatel banget itu udah.
0: Enggak, tapi spesial buat dirimu kayaknya dia absen gak sih kalau Kang Mohsin. Kalau harus sama Mia Kang Mohsin kalah sama Bapak Kenaura.
1: Sen amat.
0: Aduh, angin dirimu di.
1: Enggak, pulang tadi malam pulang.
0: Ayo udah turun gunung aja. Mari kita kemana yuk?
1: Yuk.
0: Buat dirimu petugas aja deh, sehat-sehat ya.
1: Amin. Waalaikumsalam, terima kasih buat Juli juga di pagi dengan sudah digabung ya. Sekarang kita kembali ke lagu dulu, versi disiapin di sini. Ada Jangan Gila Dong ya. Kalau pengen gak gila harus liburan dong, jangan di rumah aja. Jangan lupa gunakan Vitama kalau mau liburan ya. Karena kalau minum Vitama itu matanya jadi lebih sehat. Matanya jadi lebih celing buat ngeliat ya. Liburan takut salah orang, gandeng pasangan orang kan bahaya ya kan. Makanya buruan aja pakai Vitama. Solusi kesehatan mata ini sudah bisa anda dapatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat ya. Bisa untuk mengobati mata katarak, mata minus, mata plus, pengelihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glukoma, dan sebagainya. Vitama, solusi kesehatan mata ini sudah terdaftar di BPOM, halal juga dan berstandar internasional ISO 9001 2015. Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

Sigi di Bing selama baru aja muncul. Selamat pagi, banyak masih tega gabung di Jeremy pagi ini ya. Lanjut buat para sebaik baca pesan yang belum kebaca ada Untung Sebagio nih. Selamat pagi. Lagunya bagi dua ya. Salam buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mbak Uwet, dan Mbak Umi. Ada Putri Selatan, Mbak Gayu, Om Gendro, Mas Hafi Jambi, dua pakar dan chicken. Mbak Sutar, Pak Kasiman juga, selamat pagi.

Selamat pagi buat Supri Group katanya nih. Lagunya Juragan Empang. Salamnya buat siapa nih? Semoga sorry selamat tugas sampai tuntas ya. Buat semua pendengar Star FM juga. Full barokah pokoknya. Yang sakit cepat sembuh. Amin. Sukses terus, salam-salam buat Mas Toto, Mbak Nur Klirong, Putri Selatan, Mama Rono, Bunda Ervito, Mama Astra, Papa Paijo, Mas Andre juga. Oke, okay, thank you. Mama Pian di Jeremix, selamat pagi, ikutan absen. Salam buat semua sobat Star FM atau apa aja. Buat Mas Faris, selamat tugas saja, sehat selalu, semangat. Lagunya Gala-Gala, oke, okay, thank you Mama Pian. Bunda Nisalis juga selamat pagi, hadir monitor pagi nih ya. Salam buat Bunda Ervito, Bunda Tiba Dani, Bunda Intan juga, Mama Pian, Mama Izan, Mama Asra, Bayu, Umi Hanif, Bandut, Mbak Kakung, terus juga buat Biung Rawader, Bapaknya Abi, Bapaknya Naura, Bu Yati, Bu Karmina, dan semuanya saja pokoknya nih ya. Mbak Isna, halo, selamat pagi Mbak Isna, Durin Ambal juga selamat pagi, terima kasih sudah monitor ya Durin Ambal ya. Mas Sandy, Mbak Bubu juga selamat pagi, terima kasih sudah monitor Mbak. Pagi ini katanya pengen dengerin apa ini Mbak? Oh lagunya Ketan Aja. Salam buat semuanya aja ya. Buat Bang Paris selamat tugas saja sampai tuntas. Thank you. Partini di Purwojo, waalaikumsalam juga. Selamat pagi dan gabung. Buat Bunda Ervito semoga cepat sembuh ya Bun. Buat Mbak Yaya, Mbak Cindy, Mbak Sibat, Mbak Akmal, Mbak Astra, Mbak Pian, Mbak Sakina, Mas Andre, Kamal, Bu Karmina, Mbak Karim, Tarusita. Maaf yang belum ngecawel ya. Aku gak punya catatannya katanya. Buat semuanya aja pokoknya di mana berada. Salam untuk para timin. Sama Medina suaranya merdu banget katanya. Buat Paris selamat tugas ya. Bapaknya Naura juga selamat pagi, halo, terima kasih udah menintar Bapaknya Naura ya. Mbak Yanti di Wonosobo, selamat pagi, terima kasih udah menintar pagi ini ya. Katanya salamnya buat sobat Star FM Kebumen, aku gak mau minta lagu, kayaknya mau pergi nyelip, ada orang pesan beras mau hajatan. Oh ya udah, selamat nyelip beras ya. Terima kasih buat Bayanti yang ada di Wonosobo. Dia yang udah bergabung pagi ini, kita kembali ke lagu dulu aja. Faris punya Abangku Jauh. Jangan kemana-mana, masih tetap setia sampai nanti jam 8 pagi di DJ Remix ya. Yang mau gabung boleh, silakan, masih ada waktu kurang lebih setengah jaman ya. Di 0851-806-9984 nya bersama Habutop, obat herbal Ramona Arab yang paling ngetop.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuton.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Slamet Riyadi dari Buntu Bantar. Keluhannya sakit, tadinya sakit kakinya, sakit habis jatuh. Setelah jatuh saya minum Habutop, alhamdulillah sehat. Selain itu juga di badan enak, terus kerja juga enak gitu. Buat makan juga enak, terus pokoknya enak lah semuanya. Jadi ada semangat kerja gitu. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop di radio atau di apotek terdekat. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

Ya udah kalau gitu Faris Sultan dulu di Dijanim hari ini. Makasih banget buat yang udah bergabung. Nanti ketemu lagi setelah ini. Ada Sonitaria ya, dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Faris pamit barengan.

Faris pamitan dulu, makasih banget. Pokoknya selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Jangan lupa nanti gabung lagi di Soneteria sampai jam 10 pagi ya. Stay tune terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen bersama Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang paling top, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan mata. See you next time, goodbye, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, apa kabarnya nih Sobat Star FM dimanapun berada. Senang banget Faris kembali lagi menemani Anda di Sonia Tari hari ini ya, di hari Minggu, tepatnya di tanggal 20 September 2026 ya. Semoga kabarnya semuanya sehat, bahagia, dan semangat pastinya ya. Dan sembari Anda siap-siap mau liburan atau di rumah saja ya, pokoknya apapun aktivitas Anda Faris temenin gitu ya. Sembari berapa aja di pagi hari ini, semangat untuk menyambut pagi yang cerah banget ya. Cuacanya cerah banget, mataharinya udah bersinar dengan terang gitu ya. Barangkali mungkin agak sedikit dingin gitu ya, boleh keluar rumah ya kan, untuk menghirup udara segar pagi yang menenangkan gitu ya. Dan sedikit bisa menghilangkan stres gitu ya, kalau misalnya kita menghirup udara pagi, terus kena sinar mentari pagi gitu ya, hawanya hangat-hangat gimana gitu ya. Ya udah, bisa bikin kita jadi lebih semangat ya kan. Ya udahlah, pokoknya selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk ada semua di pagi hari ini. Seperti biasa ditunggu buat yang mau gabung, boleh silakan aja ya. Boleh request lagu, salam-salam bisa banget. Nomornya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984-nya. Satu lagu tadi sudah dimunculin pertama banget, ada Modern ya. Dan berikutnya Faris punya Dasi dan Lipen ya, bareng Roma Irama dan juga Riza Umami. Jangan kemana-mana, patengin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen, Sonia Taria bersama Habutop, obat herbal Ramon Arem yang paling ngetop, dan juga ada Vitama Solus kesehatan mata Anda.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Radio Stara FM Kemiri.

98.4 Radio Star FM Kebumen. Masih bareng Paris di sini. Selamat pagi buat yang masih gabung di Sonet hari ya pagi ini ya. Ada beberapa hal yang mungkin Anda rasakan ketika bangun tidur atau mungkin juga mau lanjut aktivitas pagi. Ya, mau kerja rasanya nggak enak banget karena akhir-akhir ini banyak sekali keluhan penyakit yang belum kunjung sembuh juga ya. Bingung cari obat di mana dan barangkali mungkin juga udah nyampe capek banget ya, udah mau nyerah aja gitu. Tapi kita nggak boleh menyerah ya, kita nggak boleh menyerah ya. Yang penting kita harus selalu berikhtiar karena yang namanya kesembuhan nggak tahu datangnya kapan gitu ya. Siapa tahu barangkali Anda dikasih tahu lewat radio Star FM Kebumen gitu ya, untuk bisa rutin konsumsi Habutop gitu ya, biar penyakitnya cepat sembuh ya. Nah, silakan misalnya rutin aja konsumsi herbal Habutopnya karena produk herbal Habutop ini sudah aman terdaftar di BPOM halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015 ya. Manfaatnya banyak, bisa untuk membantu menyembuhkan penyakit stroke, kuasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, sering banget kesemutan, pusing-pusing, gampang batuk, full pilek. Terus juga gampang terkena yang namanya masuk angin gitu ya, sering banget vertigo, asam lambung ya, punya penyakit ma dan sebagainya. Nah ini bisa banget, silakan diikhtiarin pakai Habutop aja. Habutop ini produknya herbal alami ya, tanpa efek samping, sudah terdaftar di BPOM juga, halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Jadi tunggu apa lagi nih? Kalau pengen segera sembuh bisa langsung beli aja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Itu tuh di daerah Alian ya, udah diketesi lagi banyak juga untuk warga Alian. Silakan bisa langsung merawat aja di apotek Tahir Farma Alian, apotek Surunya Farma Alian, apotek Kandang Bergas Alian, apotek Tahir Farma Krakal, apotek Monokromo Farma, semuanya sudah diketesi lagi ya. Yang kemarin kehabisan stok di daerah situ bisa langsung merawat aja ke apotek-apotek terdekat di wilayah Alian. Kalau untuk di kota Kebumen bisa langsung merawat aja di apotek Al-Huda di daerah Wonosobo Kebumen atau di apotek Al-Huda 2 di depan Pasar Martokondo Kebumen ya. Terus untuk di wilayah daerah Pejaguan nih, Kewayuan, bisa langsung ke apotek Tahir Farma Kewayuan ya, di situ juga ready stok banyak Habutopnya. Di Seruang belinya di mana Mas? Kalau warga Seruang langsung bisa beli di apotek yang sehat ya, depan RSPKU Muhammadiyah Seruang, di situ stoknya juga banyak Habutopnya, sudah kita sel lagi ya. Lalu di Purworejo, halo warga Purworejo, jangan sampai lupa yang kemarin kehabisan Habutop di apotek Langgeng, sudah kita sel lagi banyak ya. Yang barangkali membutuhkan Habutop bisa langsung ke apotek Langgeng di daerah Balodono Purworejo. Kalau untuk daerah Purworejo berpusat di apotek Langgeng, Habutopnya paling banyak ya. Kita stok di situ banyak Habutopnya, silakan bisa beli 1 2 3 sekalian ya buat stok. Ya belinya jangan cuma satu, takutnya kehabisan gitu ya. Karena alhamdulillah laris manis banget produk Habutop itu. Jadi jangan sampai Anda nggak beli gitu ya kalau udah habis diisi Habutopnya. Ya, sekali lagi buat warga Purworejo bisa langsung beli aja di apotek Langgeng. Stoknya sudah kita isi lagi banyak Habutopnya ya. Silakan bisa langsung beli aja di daerah Balodono Purworejo. Kita ke WhatsApp dulu yang udah masuk di sini. Selamat pagi, ketemu dulu sama... Mama Ririn ya, waalaikumsalam juga. Sonetaria, lagunya Desi dan Kincu, di play dong. Salamnya buat semuanya aja, Sobat Star FM dari Asam Z. Ucapannya selamat pagi aja, mat liburan. Thank you Mama Ririn, selamat pagi juga buat siapa ini? Nia di Karangsari yang lagi monitor juga, katanya mau menyapa semuanya aja. Buat penyiarnya juga selamat pagi, Mas Farisnya udah kesiangan. Aduh kesiangan, bangun tidur kesiangan apa gimana? Papa Ijo pakai juga Pak, yang ada di Kota Arjo, regas lagunya Ani. Salamnya buat semua penggemar Radio Star FM juga, sehat-sehat semuanya ya. Mas Faris selamat tugas sampai nanti, sehat-sehat selalu, full barokah, amin. Terima kasih, jangan lupa bahagia, oke sama-sama. Mama Rizky pakai juga, Mama Rizky cantik yang di Tanah Sari. Lagunya Ku Sayang Padamu, di play dong ya Kak. Salamnya buat Bang Iki, Bunda Evito, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy, Bu Karmina, Bu Tika Darmanto, Bu Heni, Mbak Amat, Mas Oyong, Kang Giman, Pak Desa Songko juga, Pak Karim Chicken, Om Parno, Yadi Antika, Mas Andre, dan semuanya saja pokoknya ini dari Asam Zete ya. Thank you udah terbaik Jod, Mama Rizky di Tanah Sari. Selamat pagi Jod, Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam. Kabar baik ya, sehat-sehat sekeluarga, lagunya Ani juga ya. Boleh nanti habis ini muncul Aninya. Salamnya buat yang lagi monitor aja katanya. Oke, siap. Terima kasih juga buat Mbak Sri di Purworejo. Salam juga buat Ibu Ayu, Bu Yati, Bunda, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Bunda Hani, Putri Selatan, Mbak Yanti Marun, juga Bu Siti. Thank you Mbak Sri di belakangnya lagi. Selamat pagi buat Biongnya Arvino. Apa kabar Mas Farisnya? Pagi, alhamdulillah Biongnya Arvino, semoga baik juga di situ ya. Lagunya Zulfikar. Terima kasih buat Star FM, semoga selalu jadi udara, amin.
Baik, Alaska, waalaikumsalam juga. Sony Taria sehat selalu, gih. Buat Farisnya, request lagunya Kekasih dari Roma Irama. Terputar buat Ibu Rukmi, Makarim Chicken, Mas Andre, Papa Ico. Ada Mbak Bubut, punya Nora, Mbak Putri, Mama Asra, Mama Asifa, Ibu Cindy, Ibu Sri Purwoljo, dan buat Sobat Star FM ke Bumen aja. Andre ikutan gabung juga pagi, Andre ikutan gabung lagunya Yang Sayang ya. Salamnya buat Bunda Rivita yang suaranya lagi cosplay jadi Mak Lampir. Semoga les pulih ya Bun. Ibu Fatur, Ibu Ayu, Ibu Karmina, Ibu Kumis, Bunda Julit, Mama Pian, Mama Asraf, Maririn, Mbak Cindy, Mbak Ya, Om Parono, dan buat Sobat Star FM aja. Oke. Si Julit, Anu, Konembang, Ani maksudnya kali. Ya nanti Ani abis ini muncul ya suruh nyanyi. Kayaknya udah selesai umbah-umbah kalau nyuci piring ya. Lagi ngempel kayaknya si Ani ini. Nanti kalau udah ready dia udah siap, udah dandan cantik, udah mandi seger, dia suruh nyanyi ya. Ada Mbak Ami. Waalaikumsalam cukup Mbak Ami, salam kenal ya. Request lagunya Dewa Asmara, dikirimnya buat Mbak-Mbak Salon dan Kiki. Semangat kerjanya buat Kanya, selamat bertugas. Oke Mbak Ami, thank you banget. Oke. Di belakang lagi selamat pagi buat siapa ini? Mbak Jaka, selamat pagi Mbak Jaka. Request lagunya apa ya Mbak? Saiba ya Mbak ya. Salam untuk sahabat Star FM aja, selamat tugas. Selamat pagi. Terima kasih kembali buat Mbak Jaka udah gabung pagi nih. Nek Ani wis rapi. Biasanya anu arep kondangan Roma. Berarti butuh duit dong Ani ya kalau mau kondangan ya. Bawa tas segede gaban, terus dikasih amplop gitu kan, siap-siap pakai tas jinjit, pakai sepatu yang tinggi, lipennya yang tebel, bedaknya 1 meter ya, tebelnya. Kalau gitu Ani muncul dulu ya, kayaknya udah seger tuh mau kondangan.

0: udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo, ada apa ya?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang, nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya enggak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya, itu dia Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Radio Stara FM.

0: Setelah lagu barusan muncul ada Kekasih ya, dan pastinya juga buat Ending lagi bersama kekasihnya, semoga selalu bahagia ya, dikaruniai keberkahan gitu kan bareng kekasih tercinta ya. Selamat pagi nih pokoknya buat yang lagi hari ini mungkin agak sedikit lebih beda dari biasanya, karena memang kalau biasanya hari Minggu di rumah saja, sekarang agak berbeda ya. Ada sesuatu mungkin, ada mau rencana buat kumpul-kumpul bersama keluarga gitu ya, ngundang makan-makan besar gitu sesekali gitu kan. Ya sudah lah, semoga semakin menyenangkan ya ketika kumpul bersama keluarga, rasanya kayaknya agak berbeda gitu ya. Ya sudah lah, semoga lebih menyenangkan gitu ya di hari Minggu ini. Selamat pagi deh buat yang masih gabung di Sore Tidak hari ini. Faris tunggu gabung Anda sembari berapa aja ya, yang mungkin masih disibukkan dengan berbagai aktivitas juga selamat pagi, mudah-mudahan masih tetap semangat di pagi hari ini ya. Yang mau bergabung di teleponnya sudah Faris siapin juga teleponnya, silakan barangkali ada mau naik di teleponnya boleh dicoba di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984 nya. Pagi hari ini kita tuh masih bersama Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ada di sini yang lagi ada keluhan-keluhan penyakit dan belum kunjung sembuh dan bingung cari obatnya apa dan di mana caranya gitu ya. Silakan bisa Anda coba pakai namanya Habutop. Produk herbal ini sudah aman ya. Kenapa? Karena sudah terdaftar di BPOM. Halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Manfaatnya banyak, pokoknya nggak perlu khawatir soal sakit, pilih aja Habutop untuk menyembuhkan penyakit Anda. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Kadang-kadang kalau misalnya kita mau pergi kemana-mana, beli Habutop ya. Pergi keluar kota, keluar negeri, mau umroh, mau haji, harus sedia Habutop gitu ya untuk jaga daya tahan tubuh. Halo Sonetaria, selamat pagi.
1: Selamat pagi menjelang siang sore tariannya Mas Fari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Sud. Apa kabar Pak Sud?
1: Aku lagi di pasar nih Mas Fari.
0: Lagi di pasar udah larisan Pak Sud hari ini.
1: Alhamdulillah orang jajan orang
0: tuku. Waduh. Jualan apa Pak Sutar pagi ini? Sayuran.
1: Ya, kumpet ada sayuran, ada kelapa, ya ada beras. Kumpet
0: lah. Waduh ya udah. Berkabar roka pokoknya nih Pak Sut.
1: Ya, amin. Amin ya Rabbal Alamin ya. Amin salah gua aja Mas.
0: Lagunya apa ini?
1: Bersedekah.
0: Bersedekah. Oke, siap.
1: Oh iya. Salamnya untuk saudara FM semuanya aja. Sama terkoke doa yang sama.
0: Okay.
1: Mas Fari
0: itu
1: masih ke 3 okay. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sutar yang lagi buru-buru katanya dia mau beli gitu. Masih jualan, masih di pasar dia. Ya udah semangat deh. Laris manis pokoknya buat Pak Sutar ya. Lagunya katanya bersedekah. Oke, nanti ditunggu lagunya ya Pak. Selamat pagi, halo Sunetaria. Dengan siapa di mana nih?
2: Halo, selamat pagi Sonetaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Adiba.
0: Halo, ya. Roma.
1: Roma.
0: Ini Rika.
1: Oh,
0: ini
1: itu Rika. Rika.
0: Rika.
1: Apakah kamu
0: Rika.
1: Sudah madang, Rika?
0: Belum, baru ngopi, Roma.
1: Baru ngopi. Belum pengen
0: apa kabar,
1: madang.
0: Min Roma? Kabarnya.
1: Kabarnya baik, alhamdulillah.
0: Sudah medang apa belum?
1: Sudah, ngopi zuzu.
0: Alhamdulillah.
1: Pengen dengerin lagu mau apa nih Mama Adiba?
0: Jodi.
1: Jodi. Oke. Okay. Kalau bahasa kerennya sekarang ngeslot gitu ya.
0: Oh,
1: sama aja.
0: Ngeslot. Siapa yang suka ngeslot?
1: Siapa
0: ayo,
1: tuh,
0: ayo,
1: ayo. Gak boleh loh ya, sama aja dengan jodi.
0: No, no, no, no. Gak boleh ya, ngeslot ya.
1: Ya, gak boleh loh ya.
0: Eling, eling, eling. Anak bojo neng komangan apa. Aja ngeslot baik. Mas Faris.
1: Iya, gimana?
0: Nanti lanjut di jam 10 gak?
1: Waduh, borongan dong judulnya nanti.
0: Ya udah deh, selamat tugas aja okay. Sampai tuntas. Semangat, plesir kemana nih minggu?
1: Kemana enaknya ya?
0: Mungkin itu permaisurinya minta kemana?
1: Kemana-mana, ke Pulau Kapuk aja deh.
0: Apa mau ke Monas, apa mau kemana?
1: Ke judul lagu.
0: Oh judul lagu. Oke deh, salamnya buat semua sahabat Fastaf dimanapun berada ya. Tetap semangat dan ceria di hari Minggu.
1: Okay.
0: Ya ngode, tetap ngode. Ya ngaso ya, silahkan ngaso. Terima kasih waktu dan kesempatan.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Adiba di belakang lagi. Dengan siapa di mana? Halo. Kok gak ada suaranya ya? Dicoba lagi di 0851-8606-9984 nya mau naik di teleponnya. Halo, kok ngilang? Soneteria selamat pagi, dengan siapa di mana nih? Halo.
2: Selamat pagi, Pak. Susah pol ya, kenapa ya?
1: Susah pol, dari tadi gak bisa-bisa masuk, Mbak Yaya. Padet banget, rame luar biasa, pada mau naik semua rebutan gitu.
2: Kelebarin dong pintunya.
1: Pintunya gak muat, pintunya cuma satu yang masuk seribu-ribu.
2: Pintu satu yang mau naik banyak banget.
1: Takutnya pintunya jebol gitu kan. Aduh serem kalau jebol ya Mbak Yaya.
2: Aku tahu. Kalau
1: Mas
2: Faris ke
1: Pulau Kapok mau itu tuh. Mbak Yaya. Mau apa Mbak Yaya? Ya mau ya, tidur. Istirahat gimana sih?
2: Iya ya.
1: Mbak Yaya ada saja.
2: Udah makan belum?
1: Alhamdulillah sudah. Mbak Yaya gimana, udah makan belum?
2: Tadi bareng-bareng bersama
1: waduh,
2: teman-teman.
1: Waduh, enak banget pasti kalau makan bareng-bareng.
2: Iya, jalan-jalan terus makan bersama. Waduh, nikmatnya. Surga dunia.
1: Surga, surga dunia kan?
2: Surga dunia.
1: Mbak Yaya pengen lagu apa? Surga aku. Dunia.
2: Lagunya apa ya?
1: Surga dunia.
2: Kasih dan sayang udah diputar belum?
1: Kasih dan sayang belum.
2: Ya udah itu aja.
1: Tapi itu bukan Roma, itu lagunya Rita.
2: Oh iya ya.
1: Rita apa sama ya? Zaki. Apa nih?
2: Sadu punya siapa?
1: Sadu punya Roma boleh.
2: Oh ya itu aja udah.
1: Oke, siap.
2: Terus selangnya buat Pak Sultan, terus Mama Adiba, terus semuanya yang
1: semuanya lagi. Aja.
2: Semua. Semoga kita sehat selalu.
1: Amin.
2: Kurungan aja nih, nggak satu-satu.
1: Iya.
2: Biar cepet ya. Buat Mas Marsnya sehat selalu.
1: Amin. Rabbal alamin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Mbak Yaya cantik yang ada di Purworejo sana, digabung pagi ini di Sonetarinya Radio Star FM Kebumen ya. Ada lagi yang mau naik di teleponnya. Halo, selamat pagi Sonetaria.
3: Selamat pagi juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mong Bagus, apa kabarnya ini pagi ini?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Waduh, bisa hari telpon. Minggu bisa telpon. Hari Minggu mau kemana tuh dandanan cantik banget.
3: Udah kaitan nih, ngerti-ngerti ya. Aku mau ke Monas.
1: Mau liburan?
3: Iya dong, mau ikut.
1: Yo.
3: Ayo.
1: Tuh udah ada suara motor yang dijemput tau.
3: Di sini mah banyak motor.
1: Iyalah, di pinggir jalan.
3: Kayak apa?
1: Mau pilih yang kayak apa ada pokoknya ya.
3: Iya, makanya rumah kayak rumahku. Gayane.
1: Ya iya dong.
3: Bergaya boleh ya?
1: Bergaya boleh, kok santai saja.
3: Yang penting ada nyatanya ya.
1: Bukan Om Do.
3: Bisa aja. Kok kelihatannya bahagia banget ya?
1: Bahagia banget. Iya, ini disuruh siaran pagi. Kalau lemes nanti pada ngantuk semua yang dengerin.
3: Iya, betul. Tapi bahagia benar-benar.
1: Bahagia kayak Mama Fitri juga bahagia banget ya hari ini.
3: Iya. Aku minta lagunya.
1: Lagunya apa
3: kalau
1: nih?
3: Kalau enggak ke Monas. Kalau enggak pagar. Yang itu ada apa?
1: Yang mana?
3: Yang itu tuh.
1: Yang gerak-gerak maksudnya.
3: Bisa aja. Yang gerak mah goyang-goyang itu daun kena,
1: iya, kena
3: angin goyang.
1: Kok pinter.
3: Iya dong, Pak Gurunya siapa? Oke, salam-salamnya itu Mbak okay. Yaya, Mbak Biba. Terus Pak Sider, selamat pagi.
1: Siap.
3: Pak Deslamo.

0: Riri. Pokoknya buat semuanya aja lah ya. Okay. Mama Riri.
1: Mama Riri cantik. Mama.
0: Sambil nutup-nutup tuh.
1: Iya lagi monitor itu.
0: Iya, dengerin Mas Faris lalu standby.
1: Mantap.
0: Mantap pokoknya. Oke, buat semuanya aja yang udah masuk. Yang lagi dengerin Mas Faris, metugas sampai tuntas.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama.

Ya udah kalau gitu kita kembali ke lagu berikutnya dulu ya. Udah Paris siapin di sini. Satu lagu dari Roma Irama tentunya. Ada sedekah. Kata Pak Sutar suruh bersedekah gitu. Biar apa? Biar semakin kaya ya kan. Bersedekah gak bikin kita miskin katanya. Kalau semakin kita banyak sedekah, semakin kita kaya raya ya kan. Ya mudah-mudahan gitu ya, amin. Ya udah jangan kemana-mana, pokoknya stay terus pokoknya di Sonetar ya, sama nanti jam 10 pagi. Ya moga moga masih ditunggu sampai jam 10 pagi aja ya. Stay tune terus pokoknya di Sonetar bersama Habuto, Papa Terbal, Ramuan Arab yang paling ngetop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur, alamat Jalan Sansibar. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Saya memiliki keluhan lambung, kalau telat makan jadi pusing dan mual-mual. Kemudian saya beli Habutop, saya konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beri Habutop, obat dari para ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Radio Star.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Radio

0: Bapak namanya siapa?
1: Pak Haji.
0: Haji siapa?
1: Panggil saya Roma. Adik siapa?
0: Saima.
1: Saima, oh, semua nama yang bagus. Ibunya siapa?
2: Kenapa tidak tanya saya langsung?
1: Maaf, nama Anda?
2: Sohibah.

0: Bu.
1: Apa toh, Nduk? Subuh-subuh udah teriak manggil-manggil gitu.
0: Coba lihat ini, Bu.
1: Apa ini, Nduk? Kamu positif COVID? Ya Allah.
0: Ih, bukan, Bu. Ini tes kehamilan. Aku positif hamil, Bu.
1: Hah? Alhamdulillah. Akhirnya penantian bertahun-tahun berbuah juga. Terima kasih ya Allah. Eh, suamimu udah tahu belum?
0: Belum, Bu. Loli belum kasih tahu. Mau kasih kejutan nih buat si Abang. Alhamdulillah ya, Bu. Semenjak Loli konsumsi Habutop secara rutin beberapa bulan kemarin, gak sia-sia. Ternyata memang

0: Habuto bisa membantu untuk kesuburan pria dan wanita. Padahal aku udah putus asa loh, Bu.
1: Alhamdulillah, Habuto emang obat herbal Ramona Rap yang paling jos.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Radio Setara

ke Monas aja kali ya liburannya ya. Makin seru apalagi kalau misalnya ke Monas itu bawa duit yang banyak gitu ya. Bisa jalan-jalan bareng keluarga. Rasanya seneng banget gitu ya. Bisa kumpul bersama keluarga liburan bareng. Selamat berlibur ini buat Anda yang lagi mau liburan hari ini. Semoga pastinya lebih menyenangkan dari liburan-liburan kemarin gitu ya. Kalau liburan kali ini mungkin lebih spesial. Karena agak lebih banyak gitu yang ikut gitu ya. Biasanya cuma sedikit tapi hari ini kayaknya lumayan banyak yang ikutan bareng-bareng gitu ya. Makan-makan bareng gitu ya. Pokoknya jadi lebih seru gitu ya kalau bareng-bareng ya. Selamat pagi deh pokoknya buat yang masih monitor di Radio Star FM Kebumen. Tetap jaga kesehatan, jaga pikiran, jaga hati juga ya. Jangan kebanyakan namanya pikiran karena pikiran Anda sangat menentukan sekali sama kesehatan Anda ya. Selalu berpikir positif dan hati selalu gembira ya, karena kegembira, hati gembira, pikiran positif adalah obat yang terbaik ya. Pastinya dalam perjalanan hidup Anda ini sering banget mengalami banyak masalah hidup ya. Tapi jangan sampai pantang menyerah dan jangan sampai yang namanya bersedih berlarut-larut ya. Karena badai akan segera berlalu, karena roda itu akan selalu berputar ya. Jadi hari ini sedih, barangkali besok pagi bahagia gitu ya. Dan yang lagi bahagia gak usah mencibir, gak usah yang namanya terlalu berbangga diri atau terlalu menyemelekan orang atau mungkin suka menghina orang gitu ya, gak boleh ya. Karena gak tahu ya, harta, kebahagiaan yang kita miliki semuanya hanyalah titipan gitu. Yang penting kita harus selalu bersyukur ya, karena kalau kita bersyukur pasti kita bahagia ya. Iya, harus bersyukur apapun yang ada saat ini. Karena nikmat luar biasa yang diberikan Allah SWT itu banyak banget. Gak bisa kita hitung satu persatu. Ya kan, yang paling nikmat, paling hebat, paling bagus adalah kesehatan ya kan Sobat Star FM. Jadi kalau misalnya Anda saat ini lagi sakit, waduh pastinya jadi ini ya, apa namanya, pengen banget yang namanya sehat. Nah kalau Anda yang lagi sehat, harus selalu bersyukur. Kenapa? Karena yang lagi sakit tuh banyak banget di luaran sana pengen segera sembuh gitu ya. Tapi gak perlu khawatir, ikhtiar harus selalu dijalankan gitu ya. Apalagi yang mungkin kalau misalnya udah berobat kesana kemari belum ada perubahan. Rasanya pengen banget nyerah tapi gimana, tapi masih pengen sembuh gitu ya. Ya sudah, kalau gitu rutin aja konsumsi herbal Habutop. Habutop apa namanya ya? Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Produknya sudah BPOM, halal juga dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015 ya. Manfaatnya banyak, bisa mencegah, bisa membantu mengobati dan juga bisa memelihara kesehatan. Jadi tunggu apa lagi, kalau pengen segera sembuh langsung aja beli yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Selamat pagi buahnya masih monitor hari ini. Ada Putra Gagar Imang di Bumi Harjo Klirong katanya. Lagunya Pengorbanan. Salamnya buat Gomat, ada Arjuna, Ari, Titin Anjani, Pak Sutar, Mama Pian, Bunder, Mas Ibnu, Kang Mamat, Om Gendro, ada Mama Sidi buat semuanya aja teman Star FM. Oke. Mbak Cindy masih monitor, Mama Dina cantik, bareng Juragan Bakso para timinya, selamat pagi Juragan. Ibu Karmina, halo Bu, sehat selalu ya Bu, lancar rezekinya. Bapak Kolbi juga selamat pagi Bapak Kolbi ya. Bu Denisali selamat siang juga, yang lagi ngemil pisang, widih widih widih. Pisang apa ini, pisang Ambon atau pisang Papua nih? Desel, naik pohon lep pintunya kagak muat adalah duduk manis aja sambil ngemil pisang katanya. Enak kayaknya pisangnya itu ya, seger. Suka pisang ya Bunda Nisalis ya. Oh pisang Ambon. Kalau Bunder sukanya pisang Papua. Bentuknya gede, panjang, hitam. Kok bisa mas, soalnya udah terlalu mateng jadi bentuknya hitam pisangnya. Kan emang gitu, kalau pisang udah terlalu mateng bentuknya warnanya hitam. Halo Rudy di Kutoarjo, katanya mau request apa ini? Cinta dan Permata, lagunya Rumah Irama ini gak masuk lagu itu ya. Selamat pagi buat yang siaran aja, oke siap. Umi Hanif yang dikerandikan juga selamat pagi, terima kasih monitor.

Bunda Diah yang ada di Purworejo katanya monitor aja. Oke, siap. Pisang Kebumen aja, Mas, katanya. Emang pisang Kebumen enak. Hai ganteng, maaf Pasya sibuk, tetangganya lagi ada ke taman, oke? Oke, Pasya. Pasya. Kalau belum pas ngomong. Pas apanya, Mas? Ya pas ininya, apa namanya, nomornya.

0: sepatu ya, nanti yang ada mabur lagi. Dibawa lari. Pisang Kebumen mas katanya. Oh pisang Kebumen tadi. Ada Pak Yanto di Kewarisan Wetan. Halo selamat pagi Pak Yanto. Terima kasih sudah monitor ya. Kang Untung Sebagio selamat pagi kirim voice note. Kayaknya coba kita putar-putar dulu biar pusing. Biar kedengeran maksudnya. Bukan diputar-putar pusing ya.
1: Halo, halo, halo. Selamat siang Mas Faris.
0: Siang.
1: Ada Untung Subagio. Orang lagunya Kelana. Salamnya buat Mbak Putri, Bu Erito, Mbak Uut, Mbak Novi, Mbak Nesya, Putri Selatan, Terosita, Pak Ipsikon, Om Gendro, Mas Hafiz, dan semuanya saja buat Mas Faris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat Kang Untung Sebagio yang ada di Jelatri Buayan Sanayo di Gabung. Kalian pamitan aja ya, pamitan dulu di Soneter hari ini. Bu Yati, halo selamat pagi Bu. Dari tadi gak bisa naik ya Bu ya. Oh iya, rame banget soalnya Bu kalau pagi biasa. Paris pamit warna lagunya Pengorbanan dari Roma Irama tentunya ya. See you next time, goodbye, sampai jumpa. Semangat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan selamat berlibur untuk Anda yang lagi libur hari ini. Faris pamit, see you next time, goodbye, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Mwah.

0: Sul? Samsul?
1: Eh, Pak D. Mau kemana?
0: Ini, Sul. Mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng, Pak D.
0: Nah, Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak, Pak D. Biasa. Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nang Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya Pak De, namanya kesehatan kan harus selalu terjaga Pak. Apalagi saya yang masih muda, biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan, supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini Pak.
0: Wah bener, hebat ponakan Pak De.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/DJBasic.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Stara FM Kebumen. Apa kabarnya? Baik? Happy? Semoga kabarnya baik ya, Bes. Udah siap dengerin lagu-lagu Boli bareng Rena? Ya kan? Mau bareng Rena? Sampai jam berapa, Mbak? Jam 3 dong. SMS WhatsApp udah pada kirim? Yang belum kirim, hayo kirim. Set-set aja, bosku. 085-186-069-984. 085-186-069-984 bersama Habutop Sultana Vitama Vitapedia Teh Moro juga ya. Lagu lagi Rena kasih Deal High to Mahara.
0: Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: tipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Bergabung di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Siang hari ini Rena temenin Anda di Bolimania. Suka boleh merapat ikutan gabung. Request lagu tuh juga salam-salam boleh. Minggunya tetap produktif, semangat dong. Gak apa-apa, minggunya tetap kerja ya. Yang minggunya untuk bermalas-malasan, it's okay. Malas-malasan juga ya, bukan malas-malasan semata, pengen istirahat setelah mungkin rasanya kemarin capek banget. Ya kapan lagi kalau gak diistirahatin hari Minggu ya. Ya mau gabung langsung aja yuk ke 085-186-069-984. Rena tunggu. Sekali lagi mengikutin gabung, ditunggu di 085-186-069-984. Oke, bos. Iya. Sabar, yang udah mulai ngantuk. Kenapa ngantuk jam segini? Babis begadang kayak semalam tuh. Aduh. Halo, ada Mama Rizky. Waalaikumsalam. Bolimania, semangat siang. Semangat siang juga Mama Rizky. Salamnya buat Bang Iki, Bunda Revita, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Ashraf, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Tika, Dermanto, Bu Heni, Mbak Ahmad, Kang Oyong, Kang Giman, Pak Desa Songko, Pak Karim, Om Pariono, Mas Andre, dan juga buat semua pendengar Radio Star FM, buat dengerin aja, buat Karenanya selamat bertugas. Baik, makasih ya. Lanjut. Halo Mbak Ami, selamat siang juga. Boleh lagunya ditunggu ya Mbak. Selamat buat teman-teman kerja, semangat yuk. Semangat terus buat teman-teman yang di Kiki, jangan pernah ngantuk. Gak boleh ngantuk, awas kalau ngantuk. Cewer sama Rena. Buat kira Renanya semua tugas sukses selalu. Iya, amin, makasih ya Mbak. Lanjut, assalamualaikum Ren, waalaikumsalam. Mbak Okti, kabar baik? Iya, cerah banget. Belum hujan, gak apa-apa lah ya, dinikmatin aja. Salam buat semua yang lagi dengerin Bolimania bareng Mbak Rena. Saya selalu Marenanya matugas sampai tuntas. Sukses ya Mbak, amin, makasih Mbak Okti. Saya sehat juga bersama keluarga di situ ya. Waalaikumsalam, Mbak Sakina, halo Pretty Woman. Buat KPB yang lagi monitor dirimu, mat apa aja deh. Mat tugas dari Sakina di Klereng. Oke, terima kasih Mbak Sakina. Lagunya boleh ditunggu ya. Ya, barangkali ada yang punya janji jam 2 mau kemana yo. Nih loh, udah 1:30. Mulai siap-siap ya. Jangan sampai kamu tuh ditunggu temennya kelamaan gitu. Nyebelin pol kan kalau nunggu temen lama banget. Bilangnya OTW, padahal rumahnya deket, 1/2 jam gak sampai-sampai. Aduh. Semangat ya yang lagi gak enak badan, minggu-minggunya bisa buat istirahat lumayan. Semoga dibawa istirahat, dibawa makan enak, dibawa minum putih yang banyak, terus konsumsi abu, tapi insya Allah besok Senin bisa beraktivitas lagi. Kenapa? Aduh, stok abu topnya habis, belilah ya. Yang belum pernah beli abu top untuk menjaga kesehatan, bahkan bisa mengobatin Anda yang lagi ada keluhan sakit apa aja. Ya. Harganya ada yang 100.000, 150.000, 230.000 rupiah. Silakan Besti belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2000.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Stara FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari mana, Bu?

Oke, masih di Bolimania dari 98.4 Radio Stara FM Kebumen. Karena terus temenin Anda siang hari ini. Yang baru gabung, halo, mat gabung. Masih bisa request lagu. Masih bisa salam-salam juga ya. Ada yang mau pulang live enggak nih? Boleh dong yang mau on live. 0851860994. Baca lagi ya WA-nya ya. Assalamualaikum Marena, waalaikumsalam, gabung di Bulimania boleh? Boleh banget. Lagunya boleh Mama. Ditunggu ya. Buat Marena semoga sehat selalu, Tara.

Assalamualaikum, selamat siang Mbak Ren. Waalaikumsalam, selamat siang juga Mbak Uci nih. Oke, lagi nyetrika sambil dengerin Bolimania. Semangat ya Mbak Ren. Dan juga semua yang lagi dengerin Stara FM bareng Mbak Rena semuanya, semoga sehat selalu. Tugas sampai tuntas Mbak Renanya. Iya, makasih Mbak Rena dalam, selamat siang juga Mama Arsi. Halo Mama, lagunya boleh ditunggu Mama.

Enggak, yang cuma numpang lewat aja, yang penting monitor Barena. Makasih ya, selalu monitor. Siapa nih yang lagi punya keluhan sakit mata nih? Obatin aja pakai Vitama ya. Vitama, obat mata herbal produk dari PT Denatur Indonesia. Harganya Rp150.000. Pokoknya buat segala macam keluhan sakit mata Anda ya. Kapsul ya Vitamanya. Satu botol itu isinya 50 kapsul untuk aturan konsumsinya. Sehari diminum 3 kali nih. 2 pagi, 2 siang, 2 sore atau juga 2 malam gitu. Oke, nanti kan dapat obat mata cair kita kasih gratis. Namanya Vimata. Nah, Vimatanya diapain Baren? Vimatanya ditetesin ke mata Anda. Oh ya, harus semangat kalau memang udah lebih enak mendingan gitu, dilanjut lah, jangan cuma mendingan terus udah cukup, biar benar-benar tuntas sakitnya, lenyap, terus matanya bisa benar-benar buat kelihat tuh lebih jelas gitu ya. Silakan Sobat Sari FM, produknya bisa dibeli, dapatkan di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Rp150.000 yang pasti produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari Bepom, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: ini Pak, abang rencananya lusa mau ikut hiking, mendaki gunung gitu sama teman-teman kampus. Padahal baru aja abang mau izin ke bapak.
1: Ih, asik dong tuh, bisa refreshing dengan alam luas, ngilangin jenuh di kampus ya.
0: Nah iya Pak, mumpung gratis pula. Jadi abang cuma bawa uang saku seadanya aja buat jaga-jaga.
1: Syukurlah, tapi ingat hati-hati di sana, jangan sampai pisah sama rombongan. Jaga jarak aman dan berdoa.
0: Pasti Pak.
1: Dan ada satu lagi nih, bawa habutopnya biar di sana juga tetap bisa konsumsi supaya nggak telat konsumsi juga. Ini kan herbal, jadi harus rutin dan juga telaten minumnya.
0: Tentu dong Pak. Nih, abang udah siapin di tas, bahkan abang bawa 2 botol nih.

0: kesehatan, kayak Habutop ini.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: kelihatan nih menunya. Lagian kenapa sih harus di atas gitu menunya?
1: Buset, gak kelihatan emangnya. Mata kamu bermasalah, tah?
0: Iya nih, gak kelihatan. Mata aku kan yang udah rabun.
1: Walah, kenapa gak pakai kacamata?
0: Ya udah sih, tapi ya emang lagi gak bawa aja, sel.
1: Oh, kalau gitu sekalian aja, ha. Rutinin minum Vitamavi Mata kayak aku.
0: Emangnya Vitamavi Mata apaan sih?
1: Vitamavi Mata, obat herbal yang mampu memelihara kesehatan mata. Produk ini juga bisa buat yang punya keluhan seperti mata katarak, glaukoma, mata rabun jauh, sama masalah penglihatan lainnya loh.
0: Oh, kamu pakai itu juga toh? Ya kalau penggunaannya gimana, Sel?
1: Cara pakainya juga gampang banget. Vitama, obat kapsulnya yang dimakan 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Terus dikasih Vimatanya, obat tetes mata.
0: Ya udah, aku juga mau coba deh. Nanti antar beli ya.
1: Siap deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Star FM, Rena balik lagi temenin Anda sore hari ini di Popmania. Special edisi hari Minggu. Ada kepengen request lagu apa? Di request aja suka-suka Anda. Lagu lama boleh, lagu baru bisa banget. Buruan kirim sekarang juga di 085-186-069-984, 085-186-069-984 ya. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Lagu berikutnya dikasih Kau Tinggalkan Cintaku dari

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Gurus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

indah suka sama kamu. Selamat sore, masih ditemenin Rena loh sore hari ini di Pop Mania. Mama Asraf suara ngantuk. Ya, gabung lagi sinema. Yang lain ditunggu ya. SMS WhatsApp yuk kirim 085-186-069984. 085-186-069984. Silakan Sobat Star FM masih bisa request lagu tuh juga. Say hello. Rena tunggu sambil apa nih hari minggunya? Mungkin baru sampai rumah habis jalan-jalan gitu. Ada juga mungkin lagi siap-siap Ren mau mandi habis itu mau nyore, boleh. Hai mau nyore. Jangan ngajak Rena lah. Kok gitu sih enggak pada ngajak aku ya? Aku lo enggak libur, enggak diajak kemana-mana. Halo Mami, waduh thank you loh, setia banget ya, gak pernah bosen pokoknya. Jangan pernah bosen juga buat dengerin, buat atensi selalu ya Mbak Mami ya. Salamnya buat Mbak-Mbak di Femina dan juga Kiki nih. Lagunya kita usahakan lagi Kak, boleh. Terima kasih Karina cantik, selamat bertugas. Kembali kasih. Kita usahakan lagi batas senja ya. Ready ya. Makasih lo Kang Mamat, selamat sore juga. Kamu gak sendirian. Ya. Alias Dipatiri.

Assalamualaikum. Salah ketik Rena. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Kabar Rena baik, alhamdulillah Mbak. Mbak Thomas Ines, gimana nih Mbak Ines? Lagunya Liodra apa aja ya Mbak Ren, boleh? Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Popmania di Star FM bareng Mbak Rena. Oke. Makasih Mbak Ines.

Sore Mbak Rena, Mama Deva nih. Ya Mama. Lagunya bergema. Oh. Ya. Buat Mas Irsyad aja yang lagi main, buruan mandi. Mau diajakin kemana Mas Irsyadnya Mama? Bergema. Bergema sampai selamanya ya, Nadif bahasa lama ya. Oke. Ya udah Gi, dimandiin Mas Irsyadnya, diajakin jalan-jalan Mama. Makasih. Sobat Star FM, abu topnya jangan lupa ya, di stok ya di rumah ya. Janganlah Anda abu top habis baru ada wacana beli gitu. Ya Renanya mah kepikiran aja, takutnya stok di rumah habis pas Anda ke apotek ya habis juga gitu loh. Kan ya gimana? Iya, jangan sampai kehabisan, beli lagi ya. Oke, buat apakah abu top itu? Wah. Kalau Rena jelasin abu top itu manfaatnya buat apa, udah pasti banyak banget manfaatnya. Pegel ini bisa Mbak Ren, bisa encok asam urat, nyeri sendi, wah ini bisa banget pokoknya. Menjaga imun tubuh top banget ya. Harganya mulai dari 50 kapsul itu Rp100.000, 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang 200 kapsul harganya Rp230.000. Silakan beli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat Anda. Halal bersertifikat dari MUI dan izin edar dari BPOM ya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3, RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Aduh, Pak Ocet, rajin amat pagi-pagi udah manasin motor. Berangkat ngojek, Pak.
1: Bu Lura. Iya nih, Bu. Siap selalu buat menjemput Rizky yang udah Allah persiapkan.
0: Mantap. Hati-hati, Pak. Lagi sering tiba-tiba hujan dan lagi musim penyakit juga.
1: Atuh siap, Ibu. Selain mantel buat pelindung dari hujan, saya juga persiapkan amunisi buat stamina dan kekebalan tubuh saya, Bu. Dan buat saya, gak ada yang namanya musim sakit. Yang ada musim durian, musim mangga, sama musim hajatan.
0: Satu lagi, Pak Ocep. Sama musim kawin.
1: Aduh.
0: Nah, kalau bagi saya, yang terakhir itu sih yang paling bikin kepikiran.
1: Aduh, ya.
0: Emang amunisinya apa, Pak Ocep?
1: Nih, Abu Utop atau Ibu? Masa Ibu gak tahu sih? Obat herbal ramuan Arab yang paling top pokoknya, yang bisa membantu menjaga kesehatan dan menambah energi serta stamina buat aktivitas. Gak kenal lelah dan gak kenal ngeluh selagi untuk keluarga tercinta.
0: Oh iya, Habu Top. Kalau itu sih suami saya juga, Pak Lurah, sering konsumsi. Terbukti penyakit diabetes ringan suami saya mulai membaik.
1: Berarti Pak Lurah mantap ya, Bu?
0: Apanya?
1: Habu Topnya.
0: Oh iya, jelas dong. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

0: apa kabar kamu?
1: Mbak. Oh, iya. Jari nih Princess Cinta.
0: Apa?
1: Laskar Cinta.
0: Laskar Cinta?
1: Request.
0: Oh, iya. Boleh.
1: Udah dilihat?
0: Udah.
1: Salamnya. Emang yang monitor?
0: Absen aja.
1: Bundar, emang Bundar bisa monitor, Bun? Suaranya udah baik-baik, Bun.
0: Emang lagi kenapa, Bundar?
1: Nah, Bundar, dia... Kenapa ya? Aku bilangnya apa ya? Lagi mode Bunda Korla gitu, suaranya seksi-seksi.
0: Kebanyakan ngapa dia tuh?
1: Kebanyakan Riza-Riza entok. Jangan ngajak-ngajak aku.
0: Ternyata.
1: Buat siapa lagi? Mama Astra biasa yang monitor.
0: Iya, monitor dia pasti.
1: Mama Ijan emang monitor Mama Ijan.
0: Monitor dong.
1: Kalau Bu Fak ini ada Bu Kumis. Bu Kumis lagi apa ya? Undangan, Bu. Ini gak ikut-ikutan kondangan, banyak loh sepanjang jalan.
0: Ih, jangan gitu, namanya mandan aso, paling esok mingdep.
1: Eh, sepanjang jalan tuh gak ada orang beda cepetar tuh, bawa tentengan, paling metuki tukang orchid, tukang berseburan, penjual mainan juga, wis rame deh.
0: Rame nih. Eh tadi bener Laskar Cinta ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Buat semuanya aja deh, sore. Eh Kang Mamat.
0: Kang
1: Mamat. Ya, dan juga terus Kang Musim nih, Cibocil. Ya semoga semuanya pada sehat deh. Buat dirimu juga bertugas, pulangnya hati-hati di jalan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panel paling kedua, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, is bergas kayak serang antuk maning.
2: Isturu
0: ya.
2: Sehat, Maren?
0: Sehat dong, Mama Syaf sehat.
2: Sehat, alhamdulillah. Mau mati listrik apa kau nang?
0: Oh, nggak tahu, aku sampai studio tahu-tahu komputernya mati sendiri, emang suka kadang gitu.
2: Iya,
0: ngedip
2: tadi pas jam berapa tiba-tiba hilang.
0: Iya, tapi nggak mati lampu.
2: Dadah, lagunya ungu
0: ya,
2: apa ya, puing kenangan.
0: Oke.
2: Alamanya tadi buat Bunda Juli. Tadi kondangannya apa Bunda Juli?
0: Iya, dia kan miss kondangan, demen, paling demen ya kondangan.
2: Iya, paling demen banget kondangan. Terus gak pakai asram, Kang Mamat, Kang Mufin, Bu Heni, Bu Karmina, Bu Bunder, Rismani, Urung Bun. Terus, siapa maning ya? Kau KPP lah, Mbak.
0: Oke deh.
2: Ya, buat badannya terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Syrif. Astagfirullah debunya. Ada lagi enggak di belakangnya Mama Asraf? Udah. Kita ke lagu ya. Kita lagu ah.

0: Bu, jemput juga, Bu. Eh, iya, Bu. Biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur. Jadi pulangnya agak telat.
1: Oh, gitu. Anaknya yang mana, Jeng?
0: Itu yang pakai kacamata.
1: Loh, emang matanya bermasalah ya, Bu?
0: Iya, Bu. Gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu. Jadinya gitu tuh, minus 2,5, Bu.
1: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya, Bu.
0: Ah, boro-boro. Anak saya mah makan sayuran susah banget. Nggak bakal doyan dia, Bu. Makanya suka pilih-pilih lagi.
1: Olah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata. Mumpung belum terlalu parah.
0: Apa itu, Bu?
1: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata, Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh, Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja, Bu. Bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebun Bojongsari, RT2, RW4, Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Oke. Halo Bu Ayu. Selamat sore Bu Ayu. Bulan dikekang malam Rosa. Boleh ditunggu ya. Halo Mbak Rosa. Mbak Rosa di mana nih? Lama enggak gabung. Bulan dikekang. Kok keluar yang karau? Thank you di belakangnya Bu Ayu. Ada siapa lagi? Hai Karena, hai juga mau request lagu Nabila, Takih Hanya Lolongan. Nabilanya tadi udah keluar. Ya. Yeah.

tersemudah home pimpa tadi. Gitu. Oh, JKT.

Oke, oke. Assalamualaikum dari Hilmi. Mbak Ren sehat, alhamdulillah sehat banget. Rizky Febian yang apa aja? Lama, mau gak lama? Udah disiapin soalnya. Makasih ya Lui. Ya, amin, amin. Thank you ya, sehat, bahagia selalu juga. Assalamualaikum Mbak Ren, waalaikumsalam. Lagu nyikut aja buat semua fans Star FM, buat Mbak Ren sama tugas, terima kasih. Kembali kasih kita. Oke, Super Star FM yang butuh habu top di studio ada stok, silakan. Ya nggak perlu jauh-jauh, kayaknya di agen.com dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2000.

0: Guna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina. Alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek.

0: bersih-bersih dulu ya biar wangi.
1: Yes, asik.
2: Habuto, obat herbal ramurap Yama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesan.

kok njaluk mahar terlalu tinggi. Maka programnya Sayyidina Umar niku supaya mahar tidak terlalu tinggi. Pun mahar terlalu tinggi, maharnya akan disita tiba kemaslahatan. Di antara masyarakat ingkang setuju, ada salah satu ibu-ibu jumeneng ngadeg berdiri, piyambake ngacung astone ngucap, "Ya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nyun ngapunten kula saru niki. Di tengah jenengan pidato kenegaraan, bolehkah saya mengajukan satu kritikan utawi protes?" Bayang no, presidennya lagi pidato, mantep banget. Kok ono ibu-ibu siji protes? Bayang no, niku ibu-ibu rip teng jaman saat niki. Presiden lagi pidato, wargane siji protes. Kekoyo kayane warga sing protes, langsung culik, paringi BLT karo PKH. Ini namanya sarkas, nyindir dengan gaya. Ternyata niku wedok protes. Bagaimana sikapnya Sayyidina Umar? Sayyidina Umar langsung ngendikan, "Oh, nggih, monggo-monggo, Bu. Jenengan badhe protes napa? Wong niki kan baru wacana, belum rencana, nembe wacana gambaran. Jenengan protes napa monggo tak tampung teng kula." Akhire wong wedok niku ngucap, "Ngeten Sayyidina Umar. Jenengan pancing ngendikaaken hadise Nabi saapi-apike mahar tidak boleh memberatkan pihak lelaki. Tapi kan Gusti Allah dawuh, malam boten hadis niki ayat Quran, wa ataitum ihdahunna qintaran falaqtakhudhu minhu syai'a." Menawi ana wong wedok njaluk mahar tinggi, kemudian disanggupi karo wong lanang, jangan sekali-kali ngutak-utik niku mahar. Jangankan diutak-utik, apa malah kok nganti dijaluk balik niku mahar, ora ulih babar blas. Artinya ayat Quran dawuh Gusti Allah membolehkan ana wong wedok njaluk mahar tinggi. Kenapa sampean mung sekelas presiden kok melarang anane wong wedok njaluk mahar larang? Berarti sampean najan presiden tapi nyalahi aturane ayat Quran. Wong wedok niku iso protes ngono kok crito dhe merinding dhewe. Wedi sing kula sing diculik malah. Wedok protes sing nganggo ayat Quran langsung. Apa wekdal niku sikape Sayyidina Umar? Langsung tertunduk. Ngertos tertunduk. Basa Jepange iki ndeng kluk. Sayyidina Umar niku ndeng kluk, Bu. Ndeng kluk niku ora karena isin, tapi mikir. Bareng setelah ndeng kluk beberapa saat, kemudian Sayyidina Umar ngendikan karo wargane, "Bapak Ibu, setelah kula pirengaken protese salah satu ibu menika, panci leres. Wanita itu benar, Umar yang salah." Ngarepe wargane niku lagi pidato kenegaraan, nikulah yang namanya pemberani tapi diimbangi iman dan moral, sehingga terciptalah kebijaksanaan. Iya, wanita itu benar, Umar yang salah. Leres onten ayat Quran membolehkan wong wedok njaluk mahar tinggi dan tidak boleh diminta balik. Jangankan diminta balik, diutak-utik mon boten pareng, karena itu haknya wanita niku wau sing dipun paringi mahar. Akhirnya programnya dikaji ulang dan tidak terlaksana karena memang niku program nyalahi kemaslahatan. Nikulah nek ono program kok kurang sae, banyak kebocoran di sana sini, dikaji ulang kemudian ditarik malih, ya ora masalah. Ora usah isin. Sayyidina Umar mawon langsung dikritik di hadapan masyarakat, ya ora kemudian jengkel, malah ditarik dikaji ulang. Saya tidak membandingkan negara kita dengan zamannya Sayyidina Umar, aduh. Tapi dari dan kiranya para pemimpin, para pejabat harus mengkaji ulang malih apa sing akan diambil menjadi seorang pimpinan ingkang tanggung jawabe begin NU nembe melaksanakan muktamar ingkang kaping 35 wonten ing Jombang. Alhamdulillah sudah terpilih ketua umum PBNU. Kami berharap sebagai warga Nahdliyin, siapapun yang jadi ketua umum PBNU, mudah-mudahan bisa membalikan marwah kita, mengembalikan derajat wong NU kaya zaman para pendahulu kita Mbah Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan wong NU tetap jadi masyarakat NU yang guyub rukun, yang iso taat karo alim ulama, mudah-mudahan iso berkah dunia akhirate, leres-leres iso mengamaliahkan NU kanthi tenanan. Amin Allahumma.

0: sabar. Iki piye jenengan? Iki.
1: Giliran ngono apal

0: Mas Yali.
1: Seneng Bu? Happy Bu? Kuwi ya Allah, Pak Lurah, Pak Kapolsek, Ibu Bapak Kepala Desa, Forkompincam. Masyarakat Indonesia ki simpel banget. Mengiso nembang pemimpin podo ilang akali seneng banget. Jane pengajian niku ya bentuk demonstrasi jane. Nek Pak Botok wingi saking Pati demonstrasi dengan damai teng Jakarta. Alhamdulillah dari pejabat Indonesia juga menyambut dengan baik tuntutan-tuntutan Pak Botok saking Pati nggih diselesaikan dijanjeni. Gini ku tanggal 15 Desember 2026 akan diputuskan tuntutan, di mana tuntutannya adalah perampasan aset wong-wong sing do korupsi. Dan kemudian apa malih? Walah gue medeni banget gue. Hukum mati para pelaku korupsi. Dan ternyata kali DPR, kali para pejabat dipun terima aspirasi dari masyarakat dan akan dipertimbangkan nyuwun wekdal kali masyarakat supaya sampai dikasih waktu batas estimasi 15 Desember 2026. Mudah-mudahan keputusannya benar-benar memihak kepada masyarakat nggih Bu nggih. Panjenengan yo termasuk membelani Pak Botok barang niki pemimpin podo ilang. Oh, seneng banget ngoten niku to ya Allah. Niki grup rebananya Asyifa dari mriki mawon. Nih kula sawer dulu nggih grup rebana Pak Kaji Abdul Khalik sampeaken nggo tuku cendol sithik. Nggo tuku cendol yang ono. Nggo tuku es kelapa yang ono. Sik niki nggih sound system non sewu. Uli catan derek langkung. Heeh, lha banter banget langsung dicampur. Oh iya. Oh yang kedua kali pun ngiringi kula kedua kali. Tukang shotingnya ora usah. Kecuali nek dalu. Nek dalu niku karena memang butuh layar tancep barang, tapi nek pengajian ora ana sound system e walah. Ngene ceramah iso morot-morot aku. Dadi bakul duren montong-montong-montong gone ceramah. Nek tukang sound system niki memang kedati sawer, Pak Camat, Pak Sekcam, Pak Sekcam yang kampung di Meniko, jenengan Pak Kades. Masya Allah kumis yang jelabet barang. Ini tampang kadung sapi ganteng banget ya Allah. Maaf ya, anu Pak Uwo Soekarno. Nginjing copi kumisnya diingu Kades niku insya Allah. Tampang ganteng. Nek sound system niku ya disawer mergane napa? Ada satu hal yang hanya panitia pengajian yang tahu. Nek sound system kok disewa teng acara hajat, biasanya soibul hajat niku kan bayar 100%. Tapi nek sound system kok ditimbali kangge acara pengajian, mesti operatore utawi sing kagungan sound system niku ngucap, ora usah bayar 100%, tak korting 50%. Sing separone kersane kula tak ngalap barokah karo masyarakat. Biasanya rata-rata tukang sound system kados niku leres nggih. Mboten. Oh, balikno rene, balikno. Pinter jawab balik gondok ono jarene, jare balik gondok. Oh, jenengan ya ora nyatane niki memang sing kagungan hajat pemerintah desa. Kecuali RW, RT sing wontenaken pengajian Maulid Nabi biasane tukang sound system ngono kuwi pancen sound system iki NR. NR audio sound system. Ora dikorting babar blas ge. Kaji Abdul Khalik jujur banget sore ora dikorting Mbak Mumpuni. Nek sound system kadang-kadang hari ini kan rada rusak citranya gara-gara sound horeg. Tapi nek pengajian-pengajian biasanya sound system niku sok sodako yang tanpa masyarakat ketahui niku ngoten. Kadang-kadang ora usah bayar 100% mulung 10% nih mawon lah. Sing 20% kok tak ngalah barokah karo masyarakat niku ngoten. Wis disawer kabeh ben kersane tukang sound system, tukang rebanane ya istiqomah nggone ngibadah. Amin Allahumma. Niki sampai jam 5 kan? Tak kontok nyong memastikan sale sing do kepanasan saya jujur enggak tega liatnya enggak tega aku ya sing do kena srengenge deleweran keringete sampai blobor celake mudah-mudahan dadi melu blobor dosane blobor penyakite amin Allahumma sallu ala nabi Muhammad amin. ngeki kali ngalah barokah tesi bulan Rabiul Awal. Gusti Allah dawaken tenggene Al-Qur'an laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kula panjenengan sedaya dipun cipta kalian Gusti Allah lahir ke dunia dalam keadaan sae-saene keadaan. Artinya bahwa kita lahir niku kabeh menungso dalam keadaan ingkang sae, alhamdulillah. Ning sak sae-saene keadaan menungso, menungso sing paling sae sak ngalam jagat raya ya kuwi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila kula jenengan dadi umat Kanjeng Nabi harus berbangga, dadi umat Kanjeng Nabi kudu marem. Mergo napa? Kanjeng Nabi panutan kita punya titel maksum, bersih dari dosa. Kanjeng Nabi Mahfud tidak mungkin berbuat dosa. Ning jenengan ampun kagungan pikiran bilih menawi jenabi orang duwe dosa sama sekali, kemudian beliau adalah bukan manusia. Jenabi niku menungso, dudu dewa, dudu jin, dudu malaikat. Pak Kapolsek mohon izin saya boleh duduk nggih Pak Kapolsek? Nggih. Anu Pak Wo Suharno. Mboten nonton permen. Mesake Pak Kapolsek kok ngemut wiji kelengkeng. Ngapun nanti ini kok lara panah maringi permen sehubnya Pak Kapolsek apa baik pola ini konangan lagi tatang letik lo badai nyon ngapunten lo badai lenggah nyon izin kali Pak Kapolsek. Pas lagi tak suni izin kok lagi ngemut wiji kelengkeng. Ngapunten nggih Pak Kapolsek. Jujur man Pak Kapolsek, kula seneng lho kalau ada aparat yang ikut pengajian. Kami merasa dipersamai oleh aparat. Tepuk tangan dulu buat Pak Kapolsek. Ibu camat sawek tindak nggih, Pak saya cam sawek konten acara rapat Pak. Ibu bupati mon sebenarnya dijadwalkan rawung nggih Pak Wo Suharno, tapi beliau juga ada Wo Suharno. Ada kegiatan agenda teng Batang bablas teng Jakarta. Niki kula dados kengetan to nek mriksani Pak Lurah ya dadi kemutan Pak Uho ngono kuwi. Ampunten Pak Wo Suharno, tapi Pak Kapolsek mewakili juga saking Forkombinsa matur mbah nuwun sangat mriksani Kapolsek nek jujur adil bijaksana pancen meriayeni. Kula sumerep Pak Kapolsek mon rasa wedi kula. Dari sepatunya saja sudah mengerikan banget niku. Nggih. Karena memang harus polisi niku ya memang harus berwibawa sesuai dengan sumpahnya Tri Brata. Kami polisi Indonesia satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, kepingin tahu lanjutannya Pak Kapolsek? Undang saya di markas Anda. Promosi dong. Sekali-kali kepingin diundang nih gue kandang macan. Nani saya ungi Pak Kapolsek tak nderek lenggah. Sale ceramah ngono ki morot-morot rada kencot meneh aku rasane. Tekan apa mau ya? Oh iya. Saja nyinggung Pak Kapolsek meneh mesake lagi ngemut wiji kelengking.
0: Tahu, Bapak tahu. Yang pengen tahu.
2: Tahu, Mang.
0: Iya, Bu. Mau berapa, Bu?
2: Tahunya 5.000 aja, tempenya 2.
0: Iya, Bu, baik. Ini tahu sama tempenya, Bu.
2: Kenapa sih, Mang? Kok kayak puyeng begitu?
0: Iya, Bu. Kepala nyut-nyutan. Kayaknya masuk angin deh. Bu, boleh numpang duduk sebentar enggak?
2: Boleh, Mang. Sok duduk aja dulu daripada maksa berangkat. Nanti malah aja tuh sama motor-motornya. Saya bikinin teh anget emang ya.
0: Makasih, Bu. A few moments later.
2: Nih, Mang, teh angetnya. Nih, saya juga punya obat herbal buto, Bang. Buat menjaga daya tahan tubuh sama mengobati berbagai penyakit. Diminum aja ya. Biar enggak beriang keterusan, Mang.
0: Aduh, jadi ngerepotin. Ini aman enggak, Bu?
2: Insya Allah aman, Mang. Udah halal dan BPOM. Gak ada efek sampingnya juga. Habutop ini herbal ramuan Arab yang komposisinya dari habatus sauda dan bahan herbal pilihan lainnya. Jadi bagus buat kesehatan.
0: Oh, namanya apa tadi, Bu? Nanti saya suruh istri saya beli juga lah.
2: Habutop, Man. Belinya bisa ke apotek atau ke radio kok.
0: Oh, iya ya, Bu. Makasih, Bu.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Bu Ajeng, Bu Tina, belanja apa nih?
1: Ini habis beli bahan sayur asem sama ikan peda.
2: Bu Ajeng,
1: iya, ada apa, Bu?
2: Gimana saran dari saya? Udah dijalanin belum?
1: Oh, udah, Bu. Semalam suami saya kan minum Habutop dulu 4 kapsul sebelum tugas. Alhamdulillah, sesuai yang Bu Tina saranin, ternyata suami saya lebih perkasa.
0: Oh.
1: Pokoknya semalam saya puas banget, Bu.
2: Dan apa saya bilang, Habutop itu emang jos buat stamina lelaki. Bahkan masih banyak lagi khasiatnya loh, Bu Ajeng. Buat kita-kita juga bisa mencegah penuaan dini. Jadi kulit kita tetap kenceng, suami tetap cinta.
1: Oh iya, mau deh saya juga minum Habutop atuh.
2: Minumnya 2 kapsul aja, 3 kali sehari ya, Bu Ajeng.
1: Oke sih ya, Bu Tina. Makasih loh ya infonya. Saran dari Bu Tina emang selalu jos.
2: Iya dong, pengalaman soalnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong, Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar 1 minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, Jeng.
1: Iya, sebentar. Waalaikumsalam, Jeng Mila. Ada apa ya, Jeng?
2: Ini mau nganterin blender nih, Jeng. Makasih loh ya, udah dipinjemin.
1: Sama-sama, Jeng. Ngomong-ngomong, gak ribet apa? Tiap hari bikinin si Juju jus wortel gitu. Harus ngupas buahnya, terus disaring. Ditambah, terakhir harus nyuci peralatan. Aduh, pusing kalau saya mah.
2: Ya, mau gimana lagi ya, Jeng? Namanya juga menjaga kesehatan mata.
1: Ih, Jeng, jangan kuper deh. Coba produk Vitamavi Mata aja, Jeng. Yang suka diklanin di salah satu radio itu loh. Produknya bagus, sudah BPOM dan halal.
2: Juga harganya ramah di kantong. Ditambah ya Jeng, komposisi bahan yang ada di produk ini sangat bagus buat kesehatan mata. Terus nih ya, bisa juga untuk keluhan mata lainnya, seperti mata minus, kemudian mata merah, dan keluhan mata lainnya. Jadi dijamin Jeng, gak usah deh yang namanya repot-repot kayak gini.
6: Wah, bagus juga ternyata ya Jeng. Saya jadi pengen coba deh buat si Jojo. Itu belinya di mana ya Jeng?
2: Vitama sama Vimata ini bisa didapatkan di apotek terdekat. Coba deh Jeng ke apotek yang ada di depan gang itu. Di sana ada, karena kemarin saya juga beli di sana Jeng.
7: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan ibu siapa dan alamatnya di mana?
1: Ibu Krisni Wahyuni, RT 1 RW 3 Kabungan Lor Rembang.
0: Baik Ibu Krisni, beberapa kali saya lihat ibu beli Vitama. Kalau boleh tahu ibu punya keluhan apa ya, Bu?
1: Keluhan saya

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Moon. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop, terima kasih produk Denatur, terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih, sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: dari mana? Kok jalan kaki?
1: Ini, Neng. Ibu habis dari apotek. Beli Vitama buat Bapak.
0: Vitama?
1: Iya, Vitama. Buat ngobatin mata Bapak yang minus. Soalnya Bapak kemarin pernah beli di teman kantornya. Dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini Ibu beli lagi deh ke apotek.
0: Wah, manjur juga ya, Bu?
1: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami, tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak Bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah, mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
0: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, Bu.
1: Makanya, Ibu juga baru tahu dari Bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glaukoma, bahkan katarak.
0: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, Bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
1: Tenang aja, Neng. Ini Ibu beli 2 paket kok. Soalnya Ibu juga mau konsumsi. Biar nonton drakornya makin celing.
0: Cakep tuh, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
5: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
4: Ya, Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa, Ibu?
5: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
4: Enggak jelas, Ibu, ya? Ya, Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu, Ibu?
5: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
4: Udah 1 tahun, Ibu, ya? Berarti udah agak lama, Ibu, ya? Ya, Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
5: Alhamdulillah, ya, udah konsumsi. Konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
4: Alhamdulillah, Ibu, ya. Ya, Ibu udah habis berapa botol, Ibu?
5: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau kelima ya.
4: Mau kelima, Ibu, ya. Kalau boleh tahu, Ibu tahu Vitama dari mana, Ibu?
5: Saya mendengar dari radio.
4: Ya, Ibu ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
5: Iya, untuk pendengar yang lain ya. Kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama. Karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
6: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Gini mas, maaf ya kemarin saya gak datang ke rumah. Soalnya kerjaan saya lagi banyak banget.
1: Datang apa? Ini ada apa sih Sun?
0: Sabar ya mas, semua juga pasti akan pulang pada waktunya. Yang penting kita doa yang terbaik buat almarhum.
1: Hei, bentar deh, bentar. Bawa-bawa almarhum nih.

0: Ya aman lah, itu karena ayahku rutin minum Habutop buat ikhtiarin penyakit diabetesnya. Alhamdulillah, kondisinya berangsur membaik dan bisa pulang, bukan berpulang.
1: Oh maaf, berarti saya salah dengar.
0: Ada-ada aja, amit-amit sul-sul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Widianti, alamat Pagoreso. Sudah hampir 1 tahun saya menderita sakit migrain. Rasanya kepala sebelah kiri benar-benar sakit, berdenyut hebat dan tubuh rasanya seperti melayang. Selama ini saya berobat ke dokter. Jadi setiap merasa sakit, kambuh migrain saya langsung ke dokter untuk mendapatkan obat. Tapi sejak 2 bulan yang lalu, saya disarankan teman untuk minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Alhamdulillah, benar sekali, setelah saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, migrain saya benar-benar sembuh. Sampai saat ini tidak pernah kambuh lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya atau punya keluhan sakit yang lain, coba deh Habutop. Insya Allah bisa menyehatkan Anda kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
5: Radio Setara FM Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Buat malam buat semua sobat Setara Kebumin. Apa kabar hari ini? Masih semangat? Masih baik-baik saja? Semangat dan baik-baik aja, sehat terus ya buat kita semua. Iya, aktivitas seharian penuh, penat ya, lelah ya. Emang sih Mbak Nia lelah, tapi harus selalu dijalani ya. Waktunya malam-malam gini, waktunya ya makan malam sambil rebah-rebahan ya, setelah makan malam sambil dengerin DMK tentunya ya. Malam hari kalau belum dengerin DMK kayaknya ada yang kurang ya. Iya ya, ya udah yuk gabung buruan bersama Nia sampai jam 10 malam nanti. Nia masih menemani semua sobat Setara Kebumen ya. Tentunya DMK malam ini juga spesial banget bersama Nia di malam Senin ya. Setelah tadi hari Minggu mungkin ada yang baru jalan-jalan ke pantai ya, CFD, yang lagi kondangan, habis kondangin gitu ya. Wah ya, penat ya. Ya udah sekarang waktunya istirahat ya, sahdu-sahdu begini sambil dengerin DMK tentunya ya. Jadi stay tune terus buruan yang mau ikutan gabung. Masih nih ya, tunggu aja untuk gabungnya di WhatsApp maupun SMS-nya. Request lagu boleh, salam-salam boleh, mau ngapain, mau pon live juga boleh ya, asal jangan minta uang ya. Iya ya, ya udah gabung ya, ditunggu ya semuanya di 085186069984. Ya dan oke, malam ini nih juga masih bareng Produk Denatur Indonesia. Ada siapa? Ya loh, ada Habuto, Pak Obat Herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada juga Vitama, solusi kesehatan mata ya. Dan juga Sultana. Sultana tinggal ngabisin stok ya. Besok kita gak produk lagi. Jadi yang di apotek atau agen-agen resminya masih ada stok Sultana, buruan ya, langsung habisin di stok yang paling banyak, karena gak bakal produk lagi gitu ya. Harus disimpan dulu ya, beli langsung borong disimpan gitu buat stok ya. Iya, malam ini kok aneh-aneh ya requestnya ya. namanya juga DMK ya, lagunya tuh lagu dangdut malam ya, jadi dangdut lawas ya. Ya, dangdut ori ya. Ini ada yang request lagu India, ada yang request kosidah, gimana ini ya? Bukan jamnya ya. Aduh, pada ngantuk kali ya, dikira masih jam berapa ini ya. Ya udah deh, ini yang puterin dulu ya. Ada lagu selanjutnya yang puterin, Kasih dan Sayang Nada Nadi. Stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Setara Kebumen.

0: sih, Dek. Kakak perhatiin kamu main HP terus loh.
1: Ini, Kak, lagi main game yang lagi viral itu loh. Masa kakak nggak tahu sih? Asik loh. Mau coba nggak nih?
0: Ah, enggak. Habis ini udahan loh ya. Kamu udah main lama banget. Nggak baik buat mata. Dapat duit enggak? Dapat penyakit iya lagi.
1: Tenang, Kak. Aku kan udah rutin minum Vitamavi mata secara teratur untuk selalu menjaga kesehatan mata. Lagian aku main game ini buat hiburan aja kok. Bentar lagi juga selesai.
0: Ya udah, iya. Abis main game, tolong beliin gula ya, biar bergerak tuh badannya. Gak tangannya doang yang utak-utak dari tadi main game.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Market.

0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Radio Setara

satu lagu terus ada muncul, ada hitam bukan putih ya. Ya, satu kali terucap nggak bakal terulang lagi ya. Ya kayak radio kalau udah keputar nggak bakal nih putar lagi dong. Iya ya, nggak ada yang kedua kali ya. Ya, selamat malam buat semua sobat Sara ya, Kebumen yang masih monit-monit hari ini. Ada yang udah tidur gasik? Enggak lah. Siapa yang tidur setengah delapan ya? Iya, ada yang masih lemburan. Masya Allah, rezeki emang tidak kemana ya. Ya, luar biasa banget nih ya. Lemburannya jangan lupa ditemani Habu Top ya. Hope ada Herbal Ramon Arab yang lagi ngetop nih, supaya tubuhnya jauh lebih sehat, lebih fit. Besoknya bangun udah lebih enteng badannya ya. Harus sedia yang namanya Habu Top di rumah. Nah, belinya di mana sih, Mbak Nia? Gampang padahal ya. Iya loh, padahal gampang banget beli Habu Top tuh, tinggal merapat ke apotek atau ke agen-agen resmi kami ya. Iya, apalagi nih yang sering dilanda ya sakit diabetes, sakit stroke ya, kakinya kaku, tangannya kaku, lama-lama kesulitan berbicara nih sobat Sara ya. Bahaya banget, makanya mending buruan minum yang namanya Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop ini, dengan beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Ya, tenang aja ya, udah tersedia. Harganya mulai berapa sih, Mania? Harganya tergantung dengan kemasan ya. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul yang mulai harga 100.000, 150.000 rupiah. Ada juga yang 230.000 rupiah. Jadi buruan deh, jangan sampai kehabisan ya. Apalagi nih, cocok banget ya buat yang sering gampang jatuh sakit, daya tahan tubuhnya sering merosot gitu ya. Tiba-tiba gak tahu kenapa, Mbak Nia ya, gak ada angin, gak ada hujan ya, adanya kemarau, malah jatuh sakit ya, masuk angin, greges. Tubuhnya tuh yang kurang bisa beradaptasi terhadap lingkungan sekitar ya. Jadi harus sedia Habu Top di rumah. Apalagi nih sebelum tidur harus minum 2 kapsul. Tadi siang 2 kapsul, terus pagi 2 kapsul ya. Habu Top tuh mengandung kayak akan habatusuda, terus ada juga jintan hitamnya ya. Karena udah 100% yang herbal alami, jadi cocok banget untuk menjaga imun tubuh kita. Iya, ajak kakek, nenek, bapak, ibu ya, semua minum Habu Top. Oke? Okay? Iya, daerah Kebumen Kota tuh di Apotek Anahdi Panjer Kebumen ya. Itu setelah rel kereta api Salang ya, dari sini tuh udah tersedia juga. Apotek Al Huda Wonokroso ada, Apotek Al Huda Mertokondo ada. Ya. Barangkali juga bisa ke daerah Ambal, Apotek Ambal juga ada ya. Daerah Poncowarno, ada Apotek Poncowarno ya. Pokoknya banyak lah ya, apalagi daerah Purworejo juga sudah kita stok. Mau beli ke studio Habu Topnya, boleh banget ya sobat Sara, gak usah khawatir. Ini udah di stok banyak ya di Radio Sara Kebumen. Silahkan, udah tahu alamatnya belum ya? Yang mau nyari-nyari Habu Top bisa merapat ke Jalan Bulpitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kebumen. Buruan merapat, jangan sampai kehabisan. Bisa hemat di kantong, isi lebih banyak, lebih awet. Belinya yang 200 kapsul, itu udah jelas banget ya. Selalu nih ingetin ya, 200 kapsul aja, gak usah tanggung-tanggung ya. 50 kapsul mah, gak ada seminggu udah habis ya. Yang 200 kapsul aja, oke? Okay? Oke, okay, lanjut. Hai semuanya, yang belum gabung buruan deh gabung aja ya. Ditunggu untuk semua requestnya sama salam-salamnya di 0851 8606 9984. 0851 8606 99
84. Selamat malam nih buat Mbah Bubut ya. Waalaikumsalam. Selamat malam, katanya hadir di acara DMK. Salamnya buat Bundar, Umi Hani, Bu Yati, Bu Saminten, Mama Naomi, Mama Wulan, Bapaknya Nora, Main, Bunda Desali, Sami Sarini, Bunda Titin, Bayi Alaska, dan buat semuanya lagi monet aja. Lagunya Jogja Bandung buat temannya menjalan tugas sampai tuntas. Iya, thank you buat Mbah Bubut ya. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Lanjut gak nih? Lanjut dong, masa enggak ya? Ya, ada dari Mas Andre. Selamat malam buat Mas Andre.

ikutan gabung nih Mbak Nia di acara DMK yang darinya asyik banget. Lagunya katanya Nanda Nadi, Kasih dan Sayang. Kirim salam buat Bunda Ervito yang lagi serak suaranya, semoga cepet sembuh ya Bun. Buat Bu Fatur, Bu Ayu, terus buat Bu Karmina, Bu Tika, ada Bu Kumis, Terasita, Bunda Julit, maaf ya nama Asraf, Mama Ririn, Mbak Sri, Putri Selatan, Om Pariono, Om Gendro, Kang Mamat, Kang Muhsin, terus buat Bapaknya Nora juga, dan buat semua sobat Sarah Kebumen aja. Buat penikmat siaran, tetap semangat, sehat terus, dan jangan lupa bahagia. Ya, makasih banyak ya buat Mas Andre, semoga sehat-sehat selalu juga ya. Ya, terus nih dari Mama Nadia di Poncowarno. Waalaikumsalam buat Mama Nadia di Poncowarno. Iya, apa nih Mama Nadia lagunya? Oh, masih ada dari koleksinya Ice Trisnawati. Oke. Tadi udah muncul juga. Salamnya buat semuanya aja, mat istirahat, buat yang lagi tugas manianya, makasih. Thank you banget buat Mama Nadia yang di Poncowarno ya. Iya, aduh Bu Karmina. Ini kayaknya salah atensi ini ya. Iya, kok mat sore, mat siang. Ini udah malam Ibu ya. Ya udah, ada juga dari Ibu Yati di Bener. Waalaikumsalam, mat pagi, mat malam DMK Mbak Nia. Lagunya Dosa dari Gita KDI. Wah, itu masuknya. Masuknya di itu ya Ibu ya, kosida itu Ibu ya. Jadi belum bisa nyeputerin lagunya. Maaf banget ya. Mau ganti lagu apa nih ya? Iya, salamnya buat semuanya fans Sarah Kebumen katanya, dan buat manianya makasih. Thank you banget buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Ada Mbak Ejaka juga di SMS-nya. Waalaikumsalam, selamat malam. Mbak Ejaka di Kebadongan katanya request lagunya Kemonas. Salam-salamnya buat semua sobat Setara FM. Terima kasih buat manianya, semoga sehat-sehat selalu dan selamat bertugas. Thank you buat Mbak Ejaka ya. Jangan lupa makan malam ya, karena tubuh butuh makan malam juga ya, bukan janji-janji yang gak ada habisnya ya. Iya, gak ada habisnya, gak ditepatin ya. Oh, sabar ya. Ya udah deh, lanjut ya. Ada lagu berikutnya deh, coba nih ya puterin dari koleksinya. Oh ya, Ori ya, versinya Rama Irama dan Elvi Sukaisi. Kemonas ya, sebelumnya puterin. Nanti yang mau ikutan gabung Puan Live, belum kirim WhatsApp atau SMS-nya, boleh ya di sesi berikutnya ya. Jadi disiapin war-war Puan Live-nya ya. Kita nyanyi lagi, ada Kemonas, goyang tipis-tipis yuk.

0: Ya, kok manggilnya begitu amat?
1: Top Marco, top.
0: Apaan sih ya?
1: Itu, semalam.
0: Apaan?
1: Pokoknya 4 kapsul abu top bikin Top Marco top. Magic. Mantep, is the best lah.
0: Oh itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
1: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya abu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng abu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
0: Ya iya dong, abu top kan mengandung habatus sauda dan empat pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan terasa segar. Abu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
0: Astagfirullah, libur dulu.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan ibu siapa? Dari mana, Bu?
5: Oh, dengan Siti Nurianti.
4: Alamatnya di mana, Bu?
5: Alamatnya Peniron.
4: Oh iya. Sebelumnya beli Habutop buat siapa?
5: Ya buat sendiri. Keluhannya itu tangan, kadang-kadang kalau bangun tidur nggak bisa ini, nggak bisa megang apa-apa, mas gitu. Karena perutnya sakit gitu. Saya juga suka ngeluarin darah kemarin-kemarin. Sekarang sih udah nggak berhenti, alhamdulillah.
4: Berarti berkat minum Habutop sekarang udah lebih baik kesehatannya ya, Bu? Berarti Bu udah beli berapa botol Bu Habutopnya?
5: Baru sebotol.
4: Iya, baik Ibu. Ada pesan-pesan nggak Bu buat para pendengar lain barangkali yang punya keluhan seperti Ibu?
5: Pesannya mudah-mudahan itu yang sakit bisa sembuh dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu. Tapi harus rutin ya, Ma.
4: Iya Ibu, terima kasih Bu untuk pesan-pesannya, semoga bermanfaat buat para pendengar lainnya Bu ya.
5: Amin.
4: Selamat siang Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
6: 98.4 Radio Stara FM.

0: Oke, masih bareng Ria di DM kadang dan malam ke Bumen yang dangdutnya paling asyik. Yuk, hai hai, lanjut sesi Ponlab. Udah pada dengar-dengar udah pada yang desel-desel banyak ini ya. Ya udah, ayo deselin lagi. Semangat, semangat di 0851 8606 9984. 0851 8606 9984. Oke, coba siapa ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK. Halo. Halo. Halo. Kok jalan-jalan sendiri? Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
1: Halo Mbak Nia.
0: Halo Ibu Heni.
1: Kirain.
0: Halo. Kok ini mencet sendiri? Halo, assalamualaikum. Ih, HP-nya error, ini minta di lem biru kayaknya deh. Kenapa mencet-mencet sendiri ini? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Coba nih, halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
1: Assalamualaikum, selamat malam DM.
0: Alhamdulillah Nia, baik, apa kabar? Maafian, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat, baik ya. Ini Nia lagi heran sama HP radio, tambah kesini tambah kesana ya.
1: Oh, siapa tadi?
0: Ih, tadi ada Bu Heni, Umi Hani, Bu Karmina, itu kepencet-pencet sendiri, jadi turun, keluar sendiri, turun, keluar
1: sendiri. Oh, kirain HP aku gitu yang keangkat.
0: Iya, keangkat semua, jadi bingung kesana kesini, keangkat semua, walah.
1: Ya udah, moga-moga lancar, nyampe jam 10 deh.
0: Amin. Apa kabar, Maafian, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Aku minta lagu dulu, Mbak Nia.
0: Iya, lagu dulu, nanti takut lupa. Aku apa?
1: Bukan yang pertama.
0: Tapi yang terakhir ya. Tapi untuk selamanya. Hey. Ya. Oke deh, bukan yang pertama. Mega Mustika. Salamnya nih.
1: Enggak. Kalau enggak Mega Mustika, Mirna Wati deh kayaknya.
0: Iya nih, Mega Mustika ada. Oh ya, Mirna Wati apa yang ya. Mega Mustika milih?
1: Ya, salam Mega Mustika tadi ya. Selamat malam.
0: Ya udah,
1: Bunda, Bu Ayu, ditunggu lagunya Mbak Nia, ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Maafian. Lama-lama suaranya tuh tenggelam ya, Maafian ya. Coba yuk, ada siapa di sana? Bismillah, bisa ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam, Umi, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah, sama Nia juga sehat, baik. Untung bisa naik, ayo lagunya apa Umi, takut takut
2: ya,
0: turun.
2: Ya, frustasi, musim alatas Mbak.
0: Oke, oke, siap-siap frustasi.
2: Ya, salam-salam, cepetan ini.
0: Iya.
2: Takut hilang lagi.
0: Iya, siap.
2: Surat yang barusan masuk ada Mama Fian. Terus bapaknya Naura sama ibu, sama putrinya.

0: juga Kang Duren, terima kasih sekali tadi udah silaturahmi ke rumah, semoga membawa berkah.
1: Amin.
0: Maaf sekali nggak bisa ngasih tempat yang layak, suguhan yang istimewa. Semoga nggak kompos nggak ke rumah.
1: Enggak lah, nggak bosan.
0: Terus buat Bu Yati, terus buat Bu Karmina, buat Mbak Sri, buat Pak Yanto sama Mbak Yanti yang ada di Maron, Mbak Yaya juga yang tadi telepon, terima kasih sekali. Terus buat Pak Paijo, Mbak Bubut, Kang Darminto, Pak Karim Chicken. Terus buat Mas Dut. Terus buat Mas Hoyong, Mbak Putri sama Mbak Kakung, Mama Intan, Mama Cindy, Pak Sutar, Bu Heni, terus Bunda Ervito, terus buat Bundanya Salis, Bunda Titin Wardani, Putri Selatan, terus buat Om Gendro yang di Gombong, sudah nyampe rumah belum Om, terus buat simbahnya Aska yang ada di Cipari, Kang Imam yang ada di Butuh, Mbak Nur yang ada di Klirong, terus Mbak Siti sama Mbak Karta yang ada di Kalikutes, Pak Depariono sama Mbak Yanti di Wonosobo. Terus Bu Saminten, selamat malam Bu. Buat semuanya saja Mbak Nia, terima kasih sekali waktunya. Selamat lanjutin siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Umi Hanif ya, sehat selalu bersama bapaknya. Itu bapaknya di balik layar itu ya. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
3: Waalaikumsalam Mbak Nia.
2: Oh, alhamdulillah Nia baik. Apa kabar nih yang lebih cantik? Sehat?
3: Lebih
2: jelek. Jangan gitu. Ya wanita semua
3: alhamdulillah
2: cantik.
3: Alhamdulillah aku baik. Sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat. Aku mau cepetan ini. Jadi? Mau minta lagunya sebelum bubuk.
2: Ah, sebelum apa?
3: Sebelum bubuk judulnya.
2: Sebelum bubuk.
3: Iya.
2: Oh, sebelum bobo pakai oh
3: ini. Iya. Maaf ya. Aku foto kopi dari ini nanti tuh yang udah lengkap ya.
2: Bayar ya, jangan ngutang mulu ya.
3: Enggak mau bayar. Saya gratis sama Janis.
2: Aduh, suka yang gratisan.
3: Aku mau cepetan ini, yang di belakang kumpulin. Terima kasih ya,
2: Mbak. Iya, sama-sama.
3: Terima kasih.
2: Ya. Amin.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Mbak Yaya. Ya, satu orang lagi deh. Ada siapa ini? Halo. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Hai, buat malam. Iya, Bapak Kekolbi, apa kabar? Ya. Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Aduh, itu si bocilnya.
4: Iya, bocilnya ini.
2: Ketawanya, Masya Allah. Rame banget. Mau lagu apa, Bapak Kekolbi, yuk?
4: Lagunya Delima lah.
2: Delima, oke. Siap.
4: Ya, salamnya ya ikut yang tadi, kita kopi aja.
2: Ya.
4: Buat Mbak Nia ya, selamat buka, sehat selalu.
2: Amin, makasih ya.
4: Matur suwun Mbak Nia.
2: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini kalau ingat Bapak Kekolbi jadi ingat Mama Asrap ya. Selalu digangguin bocil ya. Semangat, semangat, semangat ya. Oh iya, maaf banget ya. Udah maksimal kalau malam tuh setiap 1-4 menit telepon ya, yang belum kebagian nanti di sesi berikutnya aja. Oke sobat Sara ya, jangan ngambek ya. Iya, emang kalau itu udah maksimal tuh 4 ya. Nanti 5 yang satunya dapat piring ya. Enggak dapat kartu kuning ya. Oke deh, cukup ya. Baca atensi beberapa nih dari Mbah Yaku, selamat malam juga. Mbah Yaku berdua di Paitan, kirim salam buat Bu Saminten, Bu Jum, ada Bu Wirun di warung dagang nasi, Pak Sutar, Bu Kumis, Bu Tursita, Mbak Amat Wareng, ada Mas Ari, Pak Paryono, Mas Andre, Bu Karmina, Bu Yati di benar lagunya Kampungan. Mbak Nia tak tunggu ya lagunya sambil layah-layah ditunggu ya buat Mbah Yaku. Kampungan ya. Ntar ya dicari ya. Oh iya Bu Yati ganti lagu. Boleh Ibu, udah nialis ya. lagunya Aib. Oke, okay, thank you banget ya yang udah pada gabung. Ini juga ada dari Kang Ama Jenggot ya. Selamat malam buat Kang Ama Jenggot yang ada di Gunung Sari Pejagoan. Lagunya katanya terlena. Makasih buat Mania. Thank you banget. Terlenanya juga udah dimunculin tadi ya. Makasih udah monitor. Ya, ada Pak Yanto di Marun. Waalaikumsalam. Selamat malam juga. Di MK tugas malam ya, Mania. Iya dong. Lagunya enggak lagu enggak kalau boleh lagunya enggak. Oh. Boleh minta lagu? Enggak boleh, Bapak. Ya, apa nih lagu? Oke, makasih senggolannya buat Umi Hanif. Senggol balik. Dan untuk semuanya, semoga semuanya sehat selalu buat Manianya, Matugas, dan diberikan kesehatan selalu. Terima kasih buat Pak Yanto di Marun Purworejo. Gantungan baju ya. Ini lagu atau itu ya, peralatan rumah tangga ini ya. Iya ya, ada yang piring, sendok, garpu ya. Tapi itu ibarat aja sih lagunya. Bagus banget nih ya kalau kita resapi liriknya ya. Dan stay tune terus buat semua sobat Sara FM yang belum kebagian nanti di sesi 2 ya. Lagi pada ngejar-ngejar ponlab kayaknya ini ya, kejar jam tayang ini. Semangat, semangat, semangat, nanti gabung lagi ya. Masih banyak waktu sampai jam 10 nanti bersama nih ya. Dan juga jangan lupa nih malam ini buat semua sobat Sara FM juga yang sedang mengalami masalah penglihatan. Penglihatan emang harus benar-benar jangan sampai salah pilih ya. Iya, harus pilihnya tuh Vitama, solusi kesehatan mata. Kenapa? Karena Vitama memang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jelas banget ya, sudah aman, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A ya. Ekstrak wortelnya bisa mengatasi mata rabun, yang matanya katarak atau mata kemerahan, mata iritasi, bisa banget ya gunakan Vitama. Atau barangkali juga ada nih sobat Star FM yang sedang apa mbak nih, sedang mengalami masalah mata ini nih yang sering kita khawatirin ya. Harus operasi kesana kemari, takut gitu mbak nih, takut gak berhasil, takut gagal ya. Semua ada gagalnya, ada berhasilnya ya, tinggal kita berani ambil resiko atau enggak ya. Kalau enggak, yuk kita minum Vitama dulu aja ya. Emang udah banyak yang membuktikan khasiatnya, terlebih lagi sudah bisa Anda jumpai di apotek dan agen-agen resmi kami. Harganya mulai dari Rp150.000. Dan untuk isinya nih, satu botol isinya itu untuk Vitama 50 kapsul ya. Dan beli Vitama dapat bonus dong. Bonusnya obat tetes di mata. Nanti obat tetes di matanya diteteskan aja kemelihatan kita 2-3 kali sehari. Satu kali tetes Vitama sama solusi kesehatan mata, wajib Anda coba ya. Dan cocok juga untuk remaja. Yuk kita nyanyi lagi bareng lagu apa nih? Bukan yang pertama. Saya cin bareng Nia di DMK Dangdut Malam Kebumen, yang dangdutnya asyik banget.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Radio Star.

0: Oke, masih bareng nih ya di DMK Dangdut Malam ke Bumen yang dangdutnya asyik banget. Yuk, yang tadi belum kebagian sesi ponlap pertama, ini keduanya udahnya buka ya. Jadi buruan-buruan yang mau gabung nih ya, tunggu di 0851-8606-9984. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK. Halo, selamat malam. Oh, kirain belum nyambung. Selamat malam Pak Sutar, apa kabar hari ini Pak Sutar? Halo, halo Pak Sutar. Wah, tadi udah nyaut kok ngilang ya. Wah, jangan suka ngilang-ngilang Pak Sutar. Takut ada yang nyariin ya. Ya udahlah, lanjut lagi nih. Angkat yang lain dulu ya. Ayo yang mau diangkat teleponnya. Pencet-pencet, ayo buru-buru-buru. Iyalah, oke. Ini nih yang tadi udah nyaut sedikit tapi turun sendiri ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK. Halo. Halo. Kok mau hubungkan ulang? Wah, ini Vivi Wifi-nya kenapa? Lagi pada error kayaknya ya. Emang angel pol ini. Dicoba semua sobat Sara, yuk dicoba. Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK. Halo. Halo, kok tutup-tutup terus? Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
1: Berapa halo orang? Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Nia.
0: Iya, selamat malam Ibu Karmina. Akhirnya ada yang bisa nyaut Nia, capek udah 4 orang kayak gitu terus.
1: Iya. Aduh, susah Mbak Nia.
0: HP-nya sekarang tambah susah.
1: Iya,
0: ya.
1: Nyangkut ke pohon kelapa ini singanya kali.
0: Iya ya, aduh tinggian pohon kelapa. Wow, daripada singal. Ya lagunya apa nih Ibu? Keburu turun.
1: Lagunya Bulan Separuh Mbak Nia.
0: Bulan Separuh, oke, siap.
1: Dalamnya yang udah naik tadi Mama Fian, Mbak Yaya, Umi Hanif, yang baru itu Pak siapa ya Pak?
0: Siapa? Barusan Pak Sutar tapi nggak bisa naik ya. Cuma bilang halo aja udah turun.
1: Iya. Pak Sutar, bapaknya Naura, Mas Andre, Mas Oyong, Mbah Ahmad, dan semuanya aja Mbak Nia. Lainnya fotokopi Umi Hanif.
0: Iya. Ini pada suka fotokopi tapi jangan pada suka ngutang ya.
1: Ini kok kresek.
0: Oh, emang lagi susah berarti sinyalnya nih malam ini ya. Ini enggak tahu.
1: Mbak Nianya, selamat bertugas. Sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Semoga Mbak Nia sehat selalu. Pulangnya hati-hati, jangan gelindung.
0: Siap ya. Ibu Karwina.
1: Iya, hati-hati ya Mbak Nia ya. Katanya tinggi tuh naiknya ya.
0: Iya, belum pernah kesini ya, sini ya, mampir ya.
1: Ya itu, ini ada rumah warga nggak?
0: Ada kanan dong, kirinya. Depan juga ada.
1: Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Karminah, semoga sehat-sehat ya. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat halo malam. Iya, halo DMK, Pak Sutar, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Sutar. Halo Pak Sutar. Udah bunyi ininya Bapak. Oh, berarti emang HP-nya ini ya. sininya udah bunyi padahal. Aduh, eh coba yang ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Nia.
0: Iya, waalaikumsalam
2: DMK, selamat malam.
0: Hai Mami Sarini, salam kenal.
2: Aduh, ini susah banget sih Mbak Nia.
0: Ya Allah, ini pertama bareng Nia ya. Wah, ini salam kenal ya Mami Sarini ya.
2: Nia, mau salam dulu ya Mbak Nia ya.
0: Boleh, boleh, silakan salam. Iya Mami.
2: Salamnya kagem Mbak Putri yang kakung. Semoga Mbak Putri cepat sembuh dari sakitnya.
0: Oh iya, amin ya Rabbal
2: Alamin. Diare Mbak Nia, Mbak Putri.
0: Semoga cepat sembuh ya Mbak.
2: Iya. Buat Bunda Erpito, Pak De Slamet, terus Pak Sutar, Papa Ainun, Mas Gomat, Mas Ari, Om siapa ya? Om Bubut. Iya, Om Bubut. Terus siapa ya? Pak Dep, siapa Paryono?
0: Om Paryono, iya.
2: Iya,
0: selamat.
2: Terus apa ya, Bunda Siti ya? Bunda Kumis. Ya udah buat semuanya aja penggemar Setara FM. Aku mau minta lagu nih Mbak Nia.
0: Apa lagunya?
2: Apa ya?
0: Ya.
2: Apa ya Mbak Nia?
0: Oh itu lagunya apa ya?
2: Apa ya? Ntar dulu Mbak Nia mikir dulu apa ya. Nih, bayanganmu selalu menggoda, membuatku semakin apa Mbak Nia?
0: Semakin apa tuh, jatuh cinta?
2: Bayanganmu Mbak Nia.
0: Bayanganmu, oke siap. Nanti nih puterin ya, tapi urut ya.
2: Itu
0: soalnya tadi banyak banget
2: yang pulangnya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mami Syahrini ya. Lanjut lanjut. Coba nih satu orang lagi ya nih yang angkat ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat iya. Pagi.
0: Ini satu orang pagi mulu ya. Udah malam Mas Indi, pagi
3: malam.
0: Iya, ini lagi tugas.
3: Sehat ya Mbak Nia ya?
0: Alhamdulillah sehat, baik. Mas Indi sehat.
3: Alhamdulillah, aku sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sehari rungu-rungu suara aneh Jan. Kangen nih yakin.
0: Moso, alah modus aja. Kirain modus doang. Waduh.
3: Oh tidak. Sungguh ngangenin pokoknya dirimu lah.
0: Ya asyik. Lagunya
3: apa ya?
0: Kalau mau ini diputerin nanti bisa sampai jam 9:30 lebih sih.
3: Lah wis aku melu bae lah.
0: Terus ngantri akeh ye. Oke aja ya, siap.
3: Sekali-kali yang manut.
0: Emang enggak pernah manut
3: salamnya
0: ya.
3: Salame goyang udah pada naik tadi.
0: Iya.
3: Pokoknya selamat malam. Pokoknya buat Mbak Nia yang bertugas lah. Tetap siap. Semangat berrezeki full barokah.
0: Amin.
3: Dikawal para gue Mbak Nia.
0: Ih, dikawal dong.
3: Oh, dikawal ya. Iyalah,
0: alhamdulillah.
3: Jadi rapeti kembali.
0: Tahu aja dirimu ah. Ya,
3: iya, kalau enggak ya pulang ya.
0: Iya, siap.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Oke ya, cukup ya Sobat Sara ya. Cukup. Aduh, ramai banget nih sampai lupaan waktu ya. Wah, ada juga dari ini atensi nih, ini baca ini. Tadi ada pendatang baru nih katanya nih. Waalaikumsalam, Kak. Salam kenal dari pendatang baru namanya Kang Kemplu di Lembu Purwomirit. Salam-salam buat semua penggemar Radio Sara Kebumen. Salam kenal ya dan minta lagunya Bulan Separo. Spesial buat orang yang lagi disayang, dibuang susah, dilupakan di banjur pasar. Mat malam ya, makasih ya Kak, tunggu lagunya Bulan Separo. Tadi ada yang request juga ya. Oke, naikin ya. Karena ada yang request guys. Dua orang. Kang Ucup, hai mat malam juga katanya minta lagunya Rumah Bambu, salam spesialnya buat semuanya, buat mania mat tugas sampai tuntas. Thank you buat Kang Ucup di Grabak ya, Rumah Bambu. Ini list-list dulu ya Sobat Sarah ya, masalah jamnya keputar kapan ya, ngikut ini ya urutan ya yang udah request-request dulu ya. Iya tadi juga ini SMS belum dibaca nih dari Mbak Yanti di Wonosobo, selamat malam buat Mbak Yanti di Wonosobo. Buat Maria mau tugas sampai tuntas, aku request lagunya Mengapa dari Rana Rani. Salam sehat buat semua yang udah cawal aku, Bu Karmina, Umi Hanif, dan buat semuanya ya. Sehat terus ya buat Umi Hanif, buat Mania, bahagia selalu, dan kata Mas Andre ya, jangan lupa bahagia ya. Thank you buat Mbak Yanti di Wonosobo ya. Ada Duren di Ambal, selamat malam juga Duren di Ambal hadir, mau kirim-kirim salam buat Bunda Rosita, Bunda Wartik, Bundanya Salis, Mama Rizky Tanasari, Bunda Sakinah, Mama Azril Petangkuran. Ada juga untuk Mbak Putri Putri Selatan, Mui Hanif Kerandegan, Bu Saminten, Mbak Cindy, Putri Ragil, Bu Kumis, Bu Yati, Bu Heni. Ada Pak Suta, Romi Irfan, yang Apri, Bunda Titin, dan buat Mbak Putri. Thank you buat Duren di Ambal ya. Udah monit pagi malam ini ya. Ada Mbak Aning, Waalaikumsalam. Dari Bu Aning di Tanah Sari, katanya minta lagunya Tajamnya Karang dari Mancur S. Untuk yang mengingat lagu ini di sana pasti tahu. Asik, ini kode-kode ini kayaknya ya. Ada aja ya. Ya udah, semangat malam ya. Iya, yang lagi semangat-semangatnya malam hari lagi pada ngapain nih ya. Iya, lagi istirahat lah, benih yang ngantuk. Ya, syahdu banget istirahatnya ditemani nih ya di DMK malam ini ya. Semoga hari-harinya tadi ya membawa berkah buat kita semua dan juga lancar-lancar. Dan juga ya biar lancar juga nih kalau malam. Kalau udah ngerasa pegel-pegel badannya, coba olesin yang namanya minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna buruan, beli ya di apotek dan agen-agen resmi kami. Sultana emang udah top banget deh ya. Apalagi nih, sampai udah gak mau diproduksi lagi, padahal kan banyak banget yang butuh Sultana ya. Itulah, begitulah, nggak tahu ya kebijakan sana ya. Makanya dari itu yang masih ada stoknya, yuk buruan ngabisin aja ini Sultananya ya, harus diborong ya, jangan sampai besok udah nggak ada Sultana lagi. Bingung ya mau pijitan pakai apa. ya udah deh, beli di apotek, borong buruan ya. Belinya yang banyak sekalian buat stok di rumah. Oke, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: gini mas, maaf ya kemarin saya gak datang ke rumah, soalnya kerjaan saya lagi banyak banget.
1: Datang apa? Ini ada apa sih Sun?
0: Sabar ya mas, semua juga pasti akan pulang pada waktunya. Yang penting kita doa yang terbaik buat almarhum.
1: Hei, bentar deh, bentar. Bawa-bawa almarhum nih.

0: tes?
1: Ya aman lah, itu karena ayahku rutin minum Habutop buat ikhtiarin penyakit diabetesnya. Alhamdulillah, kondisinya berangsur membaik dan bisa pulang, bukan berpulang.
0: Oh maaf, berarti saya salah dengar.
1: Ada-ada aja, Amita, Mitsul, Sul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Iya Pak, silakan berkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
4: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
5: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit, sudah beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak seperti capek.
4: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
5: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun belum 100%.

0: kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli
1: dan resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
1: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Selamat bobo ya. Ya jam segini ada yang udah bobo ya, udah tidur kayaknya ya, mau istirahat. Hari ini memang lelah ya, butuh istirahat badan ya, gak hanya butuh istirahat tapi butuh hiburan juga nih ya. Jadi yuk buruan gabung lagi nih di sesi PonLab ya, yang masih bangun-bangun nih buruan naik aja di PonLab-nya Radio Sara Kebumen di 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Nia, selamat malam DMK.
0: Selamat malam Bapak Yudawara yang habis habis jelong-jelong ke rumah.
1: Betul,
0: sedia.
1: Baru pulang terpeluk sangat terpakai Mbak.
0: Walah.
1: Iya.
0: Mantap.
1: Tadi ke tempat Umi Hanif tadi.
0: Ya tahu
1: ya,
0: nih.
1: Pulang. Ya udah. Rame kebetulan ketemu sama
0: siapa?
1: Duren Ambel. Ambel.
0: Oh, Duren pas Ambel. Banget di sana bareng Duren Ambel.
1: Silaturahim lah hitung-hitung. Biar tahu daerah Klandegan kayak apa.
0: Iya, makanya ya mampir ke sana.
1: Terima kasih Umi Hanif suguhannya tadi. Baik banget.
0: Sampai rumah udah nambah berapa kilo nih BB-nya, berat badannya? Oh,
1: pokoknya nambah berapa kilo ya? 3 kiloan kali. Yang udah naik siapa aja Mbak Nia?
0: Oh, banyak banget. Ada Mbak Yaya, Bu Heni, Umi Hanif. Terus juga ada Mami Syahrini, ada juga
1: ya, pokoknya,
0: Mama Fian.
1: Selamat malam yang udah pada masuk. Dan nambah sedikit Pak. Pak Pariono di Wonosobo udah sembuh belum? Mungkin cepat sembuh dan bisa gabung lagi di Star FM.
0: Amin.
1: Juga ada Kang Muksin, selamat malam. Duren Ambel belum naik ya Mbak Nia?
0: Oh udah atensi. Ya.
1: Oh udah, aduh.
0: Oh, udah atensi.
1: Selamat malam. Ini insya Allah besok rame-rame mau ke Star FM karaokean besok.
0: Oh malam
1: kumpul-kumpul.
0: Minggu. Malam Minggu. Oh iya udah agenda
1: malam Minggu besok,
0: ya.
1: Agenda. Masih keben lagu gak Mbak Nia?
0: Lagunya bisa tapi diputurnya hampir jam 10 ini.
1: Yang dinaikin apa aja dah? Tampilin.
0: Yang dinaikin ada Delima, Gantungan Baju, Mengapa, Bayanganmu, Rumah Bambu, Tajamnya Karang.
1: Bayangan aja lah, bayangan Mbak Nia sing cantik.
0: Bayanganku ya. Aduh, baru lihat kapal.
1: Nih, Duren Ambel senyum-senyum ini. Tadi mau pertemuan sama Mbak Yaya, gak jadi. Ya, keceplosan.
0: Iya, iya.
1: Yaudah, salam buat semuanya aja Mbak Nia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapaknya Nora. Lanjut. Halo, assalamualaikum.

0: Selamat malam, DMK. Halo. Selamat malam. Kok enggak ada suaranya? Perasaan tadi udah halo. Oh, halo. Assalamualaikum. Selamat malam, DMK.
1: Halo. Selamat malam, DMK. Waalaikumsalam.
0: Iya, Om Gandro, apa kabar?
1: Baik.
0: Kayak ngundang siapa
1: ke Brebes,
0: gitu?
1: Mbak Nia.
0: Oh, ke Brebes. Gimana? Lancar ya?
1: Kembrobyo. Oh,
0: baru pulang berarti nih.
1: Iya,
0: ceritanya.
1: Iya, baru kami duduk. Iya.
0: Mantap ya, nyempetin atensi.
1: Kalau kena orang pulang dari Mamahan, Panumi Hanif, aku pulang dari Sanggar nih. Di Pancen yang Sanggar, marem banget.
0: Marem banget, gila. Perlu istirahat tubuh ya.
1: Iya, tapi sehat Mbak Nia ya.
0: Iya, tetap sehat lah. Alhamdulillah Nia juga sehat.
1: Ini 3 hari Mbak Nia, siaran malam.
0: Iya lah, kan biar ganti suasana.
1: Oh iya, gantian ya.
0: Iya dong. Om Gondro mau ngikut lagunya atau rekas
1: sendiri? Aku lagunya gantungan baju.
0: Oh, gantungan baju, oke deh.
1: Hanger ya.
0: Hanger ya.
1: Iya. Salah kan buat Pak Kenaora. Terus buat Umi Hani. Dan Ambal. Terus Mbak Yaya. Mama Ainun. Bunda Arvito. Mas Petran, Bang Roni. Apa lagi ya, Buku Mis, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Fian, Mbak Intan, Mbak Ine, Pak Sutar, Bang Roni yang baru itu.
0: Oh, Bang Roni Bojongsari.
1: Iya. Terus buat apa lagi ya?
0: Siapa lagi, Wis?
1: Bunda Warti. Terus apalagi itu ya, Karmina, Kusaminten, dan semuanya Mbak Nia.
0: Iya, dan semuanya kalau udah bingung ya.
1: Iya, tapi semuanya.
0: Ketahuan ya kalau udah bingung semuanya.
1: Terima kasih Mbak Nia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Om Gendro. Yuh, satu lagi deh. Halo, Assalamualaikum, selamat malam, DMK. Iya, selamat malam Pak Sutiman. Wah, tumben naik nih. Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah. Tapi suaranya Mbak.
0: Kenapa? Oh, suaranya di lewat radio Bapak. Soalnya emang nggak tahu HP-nya error. Ini padahal udah full di sini kedengeran. HP-nya error. Lewat radio suaranya coba. Iya, kalau nggak deket radio emang nggak dengar. Iya.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Udah kedengeran Bapak?
3: Halo.
0: Halo. Kok nggak kedengeran ini?
3: Iya.
0: Udah kedengeran. Mau salam buat siapa Pak Sutiman?
3: Semuanya penggemar Jet. Menikmati lagu-lagu.
0: Selamat menikmati lagu-lagu dangdutnya ya.
3: Mau nggak lagu nggak?
0: Apa lagunya?
3: Ida Laila Seribu Janji.
0: Ida Laila Seribu Janji.
3: Okay. Ya, makasih gitu aja Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Pak Sutiman di Loano ya. Iya, kenapa ya suaranya gak sampai sana. Tadi Pak Sutar juga iya. Ya harus, emang harus di sebelah radio mungkin ya, biar ada nyambung gitu ya suaranya. Semangat ya buat semua sobat Sara ya. Maaf banget belum bisa nih angkat lagi ya. Thank you yang udah pada merapat. Dan semangat, selamat malam buat yang lagi istirahat, yang lagi ngantuk-ngantuk ya. Apa namanya Mbak Nia? Iya udah ngantuk, duduk lagi dengerin DMK malahan. Iya, ketiduran ya. Ketiduran nih ya, capek, kecapean seharian penuh banyak aktivitas ya. Terus juga ada yang barangkali badannya juga lagi kurang fit ya. Iya, lagi kurang fit, kurang sehat. Terus gimana nih sobat Sara FM ya? Sekarang mah udah ada solusinya. Solusinya coba ya dengan rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Udah aman, halal. Terlebih lagi nih, banyak yang membuktikan ya. Udah banyak yang konsumsi dah dan udah sembuh ya berkat yang namanya Habutop. Jadi buruan beli di apotek dan agen-agen resmi kami ya. Sobat Sarah, jangan sampai kehabisan nih Habutopnya. Beli ke radio yuk, mumpung stoknya baru diisi yuk. Merapat aja, gas ke Radio Sarah Kebumen beli Habutop gitu ya. Mau yang 50 kapsul, mau yang 100 kapsul, mau yang 200 kapsulnya boleh bandar, boleh banget maksudnya. Iya, ayo buruan diborong dong sehatnya bareng Habutop aja, oke? Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ini bisa Anda jumpai di apotek dan agen-agen resmi kami yang sudah disiarkan oleh Radio Sarah Kebumen ya. Sehatkan badan Habutop, sehat nonstop. Bayanganmu Nia Putri.

0: Bisa minta tetes mata dong?
1: Tumben. Eh, ya ampun, Kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
0: Jangan ngomel dulu Atumi. Mana obat tetes matanya?
1: Bentar. Mami ambil dulu tetes matanya. Diam dulu, sabar, Kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
0: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
1: Diam. Gak apa-apa, Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya. Ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh. Mata merah, perih. Ya buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata dipakein Vitama sama V mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul kak, biar cepet sembuh.
0: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
1: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagian ini kenapa sih matanya bisa begini?
0: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata Mi.
1: Walah bocah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih. Alamat di Dusun Wanakersa, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana Vitama
5: 3 RW1 Gondang Legi Ambal.

0: malam ini. Yuk lanjut. Ya masih nemenin ya nih sambil lembur-lembur gitu ya. Boleh. Ya masih sedih setel radionya, belum tidur. Ayo gabung di sesi pulap terakhirnya. Ya mau naik di 0851 8606 9984. 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Iya.
0: Halo Pak Sutar, apa halo kabar hari ini Pak Sutar?
1: Kerasa-kerasa.
0: Hah, suaranya kerasa-kerasa. Halo. Wah, kenapa ini? Ternyata emang kondisi sinyal lagi sangat ribet ya. Iya, sangat tidak mengenakan ya hari ini sinyalnya ya. Semangat ya. Ya, lagi monit-monit, thank you banget ya. Apalagi yang lagi ini ya, ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi gitu ya. Asik banget deh. Iya. Masih ada stok teh mora atau enggak nih di rumah? Kalau belum ada ya, beli dong ya, karena besok juga teh mora juga udah enggak diproduksi lagi. Nah, kan. Iya ya, pada sayang banget ya, pada sedih ya. Gitulah. Ya, tapi apapun yang terjadi nih ya masih menemani Anda dong Sobat Sara ya. Jadi buruan nih yang belum ada stoknya, mumpung masih ada, masih dijual gitu ya. Langsung deh stok yang banyak di rumah, jangan sampai kehabisan. Buruan beli teh moro ya di apotek dan agen-agen resmi kami. Masih monitor mania. Umi temenin. Siap, thank you banget ya buat Umi Hanif ya beserta Bapak Hanifnya yang selalu di belakang layar. Iya loh, di belakang layar ya. Kadang kedengeran loh. Umi lupa salam-salamnya Bapak Hanifnya bisikin tuh di belakangnya. Ya, saling melengkapi aja ya. Ya benar banget. Dan yang buat Sobat Sara FM yang sering mengalami masalah mata juga, habis kelilipan tapi kok gak sembuh-sembuh, malahan tambah kemerahan. Nah, penglihatan juga butuh apa nih? Butuh apa? Bukan butuh uang, butuh Vitama dong. Solusi kesehatan mata Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Ya, yuk buruan beli Vitamanya di apotek dan di agen-agen resmi kami Sobat Sara FM. Barangkali juga ada yang udah stok Vitama di mana tinggal 2 kapsul. Wah, itu mah tinggal buat besok pagi aja ya. Stok lagi yang banyak nih buat yang besoknya lagi. Jadi beli lagi ya. Jangan sampai kehabisan, belinya di apotek dan agen-agen resmi kami. Nah, kenapa sih harus pilih Vitama nih? Banyak banget loh Mbak Nia obat mata yang lain. Ya emang Vitama, cuma Vitama nih yang kandungannya udah jelas ya. Ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, ada ekstrak daun pepaya juga ya. Dan yang paling penting nih udah terbukti khasiatnya ya. Beli Vitama juga dapat bonus sobat tetes mata. Nanti obat tetes mata bisa sobat secara FM teteskan aja ke penglihatan 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Ya, Vitama solusi kesehatan mata, harganya mulai dari 150.000 aja. Oke. Dan buat Bunda Nesali, saya

juga monitor ngelilir nih Mbak Nia. Wah, ngelilir ya. Ya, lanjut bobo lagi deh. Iya, lanjut bobo lagi aja. Takutnya nanti besok mau nutup emping malah ngantuk ya. Iya, yang ditutup bukan empingnya tapi tangannya. Aduh, bahaya malah ya. Iya, thank you buat Bunda Nesalis. Kayaknya tidur radio tetap nyala ya. Masya Allah sampai ngelilir. Aduh, dikira ada apa ya. Thank you banget ya buat semuanya hari ini. Yuk deh lanjut lagi bareng lagu Rana Rani Mengapa. Session barengnya di DMK Dangdut Malam Kumuhin yang dangdutnya asyik banget.

0: Ibu.
1: Iya ya, ada apa?
0: Ayah tadi lihat iklan nih di toko online. Ada multivitamin yang murah nih, Bu. Katanya bisa menjaga daya tahan tubuh, stamina, dan berbagai macam penyakit.
1: Awas lo ya, jangan kemakan iklan-iklan yang belum jelas gitu.
0: Kan murah, Bu. Barangkali bisa gantiin Habutop yang sering kita minum. Itu kan mahal, Bu.
1: Astagfirullah, Ayah. Kita tuh udah setia sama Habutop bertahun-tahun. Ingat ya, waktu Ayah diabetes dulu, ikhtiarnya pakai apa coba?
0: Iya sih.
1: Setelah bolak-balik berobat, nggak ada hasil kan?
0: Ya, maaf Bu, namanya juga nawarin.
1: Nih ya, harga itu menyesuaikan kualitas. Habutop iklannya tuh selain produk, tapi juga kesaksian-kesaksian orang yang udah konsumsinya juga. Dan dari berbagai macam penyakit lagi. Coba lihat itu, reviewnya sedikit. Penjual juga berapa doang, belum pasti dipercaya.
0: Iya Bu, ya.
1: Pokoknya, tetap kita wajib rutin konsumsi Habutop. Biar di usia tua, kita nanti gak menyesal loh ya.
0: Iya Bu. Duh, banyakin lemburan nih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Stara FM.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Karena udah hampir jam 10 ya, jadi waktunya Nia pamit nih Sobat Sarah dari acara DMK malam hari ini. Nia mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
1: Begitu.
0: Ya.
1: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
0: Bukan hanya perih, perih sekali.
1: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
0: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: Yang inilah suara hati.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Ngapain difoto, Han? Eh, gak kelihatan nih menunya. Lagian kenapa sih harus di atas gitu menunya?
1: Buset, gak kelihatan emangnya. Mata kamu bermasalah, tah?
0: Iya nih, gak kelihatan. Mata aku kan yang udah rabun.
1: Walah, kenapa gak pakai kacamata?
0: Ya udah sih, tapi ya emang lagi gak bawa aja, Sel.
1: Oh, kalau gitu sekalian aja, Han, rutinin minum Vitamavi Mata kayak aku.
0: Emangnya Vitamavi Mata apaan sih?
1: Vitamavi Mata, obat herbal yang mampu memelihara kesehatan mata. Produk ini juga bisa buat yang punya keluhan seperti mata katarak, glaukoma, mata rabun jauh, sama masalah penglihatan lainnya loh.
0: Oh, kamu pakai itu juga toh? Ya kalau penggunaannya gimana, Sel?
1: Cara pakainya juga gampang banget. Vitama, obat kapsulnya yang dimakan 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Terus dikasih view matanya, obat tetes mata.
0: Ya udah, aku juga mau coba deh. Nanti antar beli ya.
1: Siap deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Sok duduk aja dulu daripada maksa berangkat. Nanti malah jatuh sama motor-motornya. Saya bikinin teh hangat emang ya.
1: Makasih Bu. A few moments later.
0: Nih Mang, teh hangatnya. Nih Mang.
2: Aduh, jadi ngerepotin. Ini aman gak Bu?
0: Udah halal dan BPOM. Gak ada efek sampingnya juga. Habutop ini herbal ramuan Arab yang komposisinya dari habatus sauda dan bahan herbal pilihan lainnya. Jadi bagus buat kesehatan.
2: Oh, namanya apa tadi Bu? Nanti saya suruh istri saya beli juga lah.
0: Habutop Mang, belinya bisa ke apotek atau ke radio kok.
2: Oh iya ya Bu, makasih Bu.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru, Kuta Winangun, Blok B, nomor 5 dan 6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi semua sobat Setara Kebumen. Yuk, semangat pagi, mat awal pekan semuanya, mat hari Senin juga. Iya, buat hari Senin ya, buat yang udah bangun gak sih, udah siap-siap berangkat kerja, berangkat sekolah. Iya, semangat pagi dan selamat pokoknya ya, yang udah sarapan ya, udah uprek. Kayaknya ini ya, gasik banget ya, tepat waktu sekali ya. Dan hai yang lagi mandi, dingin banget ya. Gak tahu kenapa cuaca pagi ini tuh mendung, tapi agak cerah juga, gimana ya. Terus dingin juga ya, dingin banget. Yang mau apalagi yang udah pagi-pagi uput-uput berangkat ke pasar, masya Allah ya, semangat jalani aktivitas pagi sambil di tempat ini ya pagi ini. Iya, hai yang mau ikutan gabung buruan, lanjut gabung yuk, request lagu bareng Oldies sampai Waris bersih, tunggu di 0866 99 84. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terus ada produk denatur lainnya, pokoknya ya harus sehat bareng produk denatur Indonesia. Thank you yang udah pada request, udah pada monit ya, nanti Nia bacain di sesi berikutnya. Oke okay? Ya. Oke okay, yuk lanjut lagi, kita bernostalgia lagi, mengingat masa-masa belia kita ya, atau masa kecil kita nih ya. Oh lama banget ya lagunya ya, tapi masih terkenang sampai sekarang ya. Ini yang muterin nih, ada Elegi Esok Pagi. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Radio Setara Kebumen.

0: sampaikan padamu.
1: Ada apa, Dayang Sumba?
0: Kau tahu, aku tidak bisa menjadi kekasihmu.
1: Tidak mungkin. Itu semua mustahil, Dayang Sumba. Mana mungkin kau ibuku? Kau jelas-jelas seumuran denganku. Sementara seharusnya ibuku sudah tua renta.
0: Itu mungkin, Sangkuriang. Aku ini ibumu. Aku bahkan tahu di kepalamu ada pitak bekas gayung yang kupukulkan di kepalamu saat kau kecil dulu, Sangkuriang.
1: Mustahil.
0: Sangkuriang, aku bisa terlihat lebih muda karena aku minum herbal ramuan Arab Habutop, Sangkuriang. Habutop membuat badanku lebih segar, sehat, peredaran darahku lancar, sehingga membuatku terhindar dari penuaan dini.
1: Habutop? Herbal macam apa itu?
0: Habutop adalah herbal ramuan Arab yang mengandung habatus sauda dan rempah pilihan lainnya, Sangkuriang, yang bisa meningkatkan imunitas tubuh dan mengobati berbagai macam penyakit. Aku sudah bisa membuktikannya sendiri, Sangkuriang. Jadi, aku...
2: Tamat.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
5: 98.4 Setara FM.

Birunya rinduku. Hai, yang lagi rindu. Wah, selamat pagi semuanya. Udah pada selesai sarapan pasti ini ya. Wah, semangat-semangat pagi sambil jalani aktivitas pagi ditemani All di Sememoris bersama Nia. Ya, spesial di ini hari Senin ya.

Yang takut lupa hari ya, udah mulai kerja lagi setelah seharian kemarin tuh libur gitu ya. Iya, cepet banget ya Mbak Nia, udah hari Senin, perasaan baru bisa santai hari kemarin. Ya gimana lagi ya Bang Sobat Sare FM ya, hari tetap berjalan ya, dan kita juga tetap jalan dong ya, jangan jalan di tempat ya, harus mengikuti waktu dan hari ya, tetap semangat. Yang barangkali pengen istirahat gitu ya, badannya lagi capek gitu ya, kecapean, sakit, nyari sendi. Ya, itu harus dilalui sih memang ya setiap saat. Tapi jangan sampai menurunkan semangat kita ataupun kita jadi menyerah ya mau jalani aktivitas ya. Jangan gitu dong. Iya ya, sekarang tuh sudah hadir Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi ini buat semua sobat Sara FM ya, yang sering mengalami nyeri sendi, kesemutan, kebas, atau yang sering kena ini nih, apa namanya, encok ya, pegel linu. Nah ya, solusinya ya itu minum Habutop. Bener, belinya di mana sih Habutopnya? Belinya gampang sobat Sara, bisa ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Iya, jadi buruan deh beli dan coba rasakan ya. Apalagi nih yang sering gampang meriang ya, silahkan bisa coba aja ya, namanya Habutop, beli ya. Harganya berapa mania tergantung dengan kemasan ya, karena emang ada rupiah. Jadi buruan deh, jangan sampai kehabisan ya. Dan ayo buruan buat yang mau beli ke radio juga, mumpung masih ada stoknya, silakan bisa merapat ke Radio Stara FM Kebumen di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kuto Winangun Kabupaten Kebumen. Iya ya. Dan buat yang mau ke apotek juga bisa, mau COD mau dikirim paket, bisa banget ya dikirim paket aja ya. Ya jadi tiba-tiba Habutopnya diantar sampai rumah gitu dong. Iya. Dan okay, thank you banget yang udah pada gabung pagi ini. Nih ya, bacain atensi dulu ya. Belum gabung silahkan ditunggu, untuk gabungnya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, ada siapa ini? Oh, pas selamat pagi buat Pak Paijo, gabung nih di acara All Desemberis, katanya lagunya Desember Kelabu ya, dari Maharani Kahar. Salamnya buat Bundar Pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Yati, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Samintan, Umi Hanif, Mbak Cindy, Mas Andre, ada Bu Tika, Mas Imam, Pak Paryono, Bapaknya Nora, Om Gendro, Mas Giman, Duren Diambal, Bang Karim Chicken. Ada untuk ini ya, semua penggemar All Desemberis buat Munia, selamat bertugas, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah, jangan lupa bahagia. Thank you buat Bapak Hijau. Ada Mbak Liana, waalaikumsalam. Selamat pagi buat Mbak Liana ya. All Desemberis, buat awal pekan buat semua sobat Stara FM. Semoga lancar berkah aktivitas hari ini. Thank you buat Mbak Liana ya. Iya, ada lanjut nih dari Mas Oyong di Banyuri Purworejo. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi juga buat Mas Oyong. Lagunya Elegi Esok Pagi dari Ebit GAD. Salam-salam nih buat Mama Nadia, Mama Asrah, Mama Astrid, Maulan, ada Mbak Yaya, Mbak Ihai, ada Mbak Yanti, Mbak Sri, Mama Naomi, Bu Yati, ada Mama Fian, Mama Kiki, Umi Hanif, Bunda Ervita, Mbak Bubut, Mbak Liana, Mbak Bucin, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Ayu, Mas Rengki, Mas Betran, Mas Andre, Bang Gendro, Bapak Riana, Pak Soeharto, Pak Sutar, Pak Bambang, Bapak Nyenora, Mas Ibnu, Mas Bayu, Mas Imam, Mas Basri, Mas Tejer Agir, Putra Sulung, dan buat semua yang lagi monitor acara.

0: This Memories. Buat Mania, buat kembali lanjutin siarannya. Thank you buat Mas Oyo. Ya, dari Putri Selatan, selamat pagi buat Putri Selatan. Oh, sehat selalu buat Mania, ikutan nimbrung nih. Lagunya katanya Birunya Rinduku. Salamnya buat Mas I, selamat beraktivitas. Buat Mas Andre, Bapak Nyenora, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis. Terus buat semua papa-papa yang ganteng dan mama-mama yang cantik katanya nih ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan thank you banget yang udah nyenggol aku. Semuanya jangan lupa bahagia dan full senyum. Thank you banget buat Putri Selatan ya. Ada Mas Andre, selamat pagi juga buat Mas Andre, ikutan gabung di All This Memories. Lagunya Nani Sugianto ya, Pondok Cinta. Boleh. Iya ya, dan salam-salamnya ada untuk Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Tika, Bu Karminah, Bu Kumis, Bunda Ervito, Bunda Julit, Mama Vian, Mama Ainun, Mama Ririn, Mama Ashraf, Mama Rizky, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Sri, Putri Selatan, Bayi Kembar, ada Om Paryono, Pak Gendro, ada Papa Ijo, Mas Hafi Jambi, Kang Mamat, Bapaknya Nora, dan buat semua sobat setara Kebumen ya. Buat Mania, buat siaran, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Thank you Mas Andre. Wih, udah matengan ya. Ini Umi Hanif tempenya, mantep banget nih. Oh, sama telur asin ya. Wah, enak banget ya. Udah siap sarapan ya Umi ya, mantap. Mau nggak mau, emang kalau mau mending diantarin ke sini. Iya, ada aja. Oke deh, lanjut dari Mama Ririn cantik. Selamat pagi, waalaikumsalam buat Mama Ririn. Lagunya Tersanjung ya. Pokoknya monitor selalu, salamnya buat semua sobat setara FM aja dari A sampai Z. Ucapannya selamat pagi, buat aktivitas, salam balik yang udah cewek aku doakan semoga mereka semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan full barokah. Doa yang sama juga buat manianya kayak mereka. Dan jangan lupa bahagia, ingat pesan Mas Andre. Iya, thank you ya buat Mama Ririn ya. Oke, ada siapa lagi nih? Selamat pagi nih buat Kang Yadi Antika yang ada di Merinen. Waalaikumsalam, ikut meramaikan acara All This Memories. Dan salam buat Mbak Sri Herlina, Mama Rizky, ada Mbak Anggi, Mbak Alvia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Rur, Mas Istijab, ada Mbak Kembar, Mama Sakindah, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, ada Mas Adi Jemur, Mas Arif Yaladan, Mas Renki, dan untuk semua fans radio secara Kebumen. Ya, untuk Mbak Nianya, mau request lagunya Sepanjang Lorong Gelap dari Deloitte ya. Oke, thank you ya buat Kayak Di Antika. Nanti ditunggu lagunya ya. Dari Supri Group, selamat pagi ya. Salam nih katanya dari Supri Group buat Mas Toto, Mbak Nur, Putri Selatan, Bapak Riono, Bunda Ervito, Mama Asra, Bapak Ijo, Mas Andre. Lagunya ikutan aja ya. Buat Madia, mau tugas sampai tuntas dan full barokah. Iya, makasih banyak ya buat Supri Group. Ada Pak Karim Chicken, hai. Waalaikumsalam buat Pak Karim Chicken ya. Selamat pagi Mbak Nia di acara All Day Savoris. Katanya salam sehat selalu buat semua yang lagi monitor. Selamat pagi buat aktivitas. Dan buat Mbak Nia, selamat tugas sampai tuntas. Tas, jangan lupa sarapan sini Mbak Nia sama jenang pencok. Aduh, gak asik mas kalau Nia mas sarapan ya. Iya ya, udah gak asik banget. Ih, lanjut lagi nih, ada ini dari Pak Untung Subagio ya, pesan suara, coba deh diputerin.
1: Halo, halo, halo, selamat pagi Mbak Nia cantik.
0: Iya, selamat pagi.
1: Kumpung Selatan hadir, Untung Subagio. Mau request lagunya Gereja Tua. Salamnya buat Bu Ervito cantik, Mbak Putri cantik, Mbak Uut, Mbak Umi, Mbak Titin cantik, Mbak Rosita cantik, Mama Fiani cantik, Mama Intan cantik, Pak Karin Chicken, Ion, Tejo RS, Veteran, Huda, Pak Sutar, Putri Selatan, dan semuanya teman-teman setara FM dari A sampai Z. Buat Mbak Nianya bertugas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Untung Subagio ya. Oke, ada mat pagi buat Dede Izan. Hai, udah ganteng ya. Adanya di sana ya. Ada juga dari ini SMS ya dari Mas Jihan di Kebumen, Aldi Semoris katanya minta Umar Bakri buat semuanya yang lagi pada apa nih, pada WA yang udah pada naik. Mat pagi, mat aktivitas, semoga pada sehat semuanya. Makasih buat temennya, sehat selalu. Dari Mas Jihad di Kebumen, salam sehat. Oke. Apa tuh lagu Umar Bakri? Emang ada ya? Yang ada deh. Iya, ini gak ada deh Mas Jihan ya. Nanti coba ya, dicari-cari dulu ya. Oke nih, puterin dulu nih ada lagu berikutnya ya. Nani Sugianto dengan Pondok Cinta. Stay tune bersama dia di 98.4.

0: Bu, jemput juga, Bu. Iya, Bu. Biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur. Jadi pulangnya agak telat.
1: Oh, gitu. Anaknya yang mana, Jeng?
0: Itu yang pakai kacamata.
1: Loh, emang matanya bermasalah ya, Bu?
0: Iya, Bu. Gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu. Jadinya gitu tuh, minus 2,5, Bu.
1: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya, Bu.
0: Ah, boro-boro. Anak saya mah makan sayuran susah banget. Nggak bakal doyan dia, Bu. Makanya suka pilih-pilih lagi.
1: Olah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata. Mumpung belum terlalu parah.
0: Apa itu, Bu?
1: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata, Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh, Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja, Bu, bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Lab. Oh iya, ya naik aja lanjut ya Nia. Buka sesi pon live-nya di 085186069984. 085186069984. Coba deh ada siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oldies and Morris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oldies Memories. Ada aku orang jauh, Mbak Nia.
0: Iya, apa kabar Umi? Hani, sehat?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah, sehat baik.
1: Aku kayak orang Mbak Nia, siang malam ngikutin Mbak Nia terus.
0: Siang malam ada terus ya, buntut ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mau minta lagu Mbak Nia.
0: Lagunya apa, Umi?
1: Yang memori kok demo apa judulnya sih Mbak Nia? Aku kok lupa ya.
0: Apa? Melodi memori. Oh iya, yang dari siapa nih?
1: Siapa ya Mbak Nia?
0: Ada
1: Sugianto apa siapa?
0: Ada dua soalnya nih, dari Eval Solina sama Iis Sugiyarti. Iis Sugianto
1: iya,
0: juga.
1: Iis Sugiyarti.
0: Oke deh ya.
1: Salam-salam ya Mbak Nia.
0: Ya silakan Umi, salam-salam dulu yuk.
1: Salamnya buat Mas Gendro yang barusan nyempetin telepon ke rumah, yang masih senam. Terima kasih sekali, semoga sehat terus. Semangat pokoknya senamnya.
0: Amin.
1: Oh, terus Bu Yati, puasa enggak Bu hari ini? Tak temenin insya Allah sampai sore, enggak ada halangan ya Bu.
0: Amin, lancar-lancar ya.
1: Iya. Terus buat Mbak Sri, Bu Karmina, buat Pak Yanto sama Mbak Yanti yang ada di Maron, Mbak Yahya, Mbak Bubut, Kang Darminto, buat Pak Karim, buat Mbak Bubut, Bapaknya Naura, Pak Sutar, terus buat Pak Depariano, Mbak Yanti yang ada di Wonosobo, Bunda Erbito, Bu Saminten, Mama Vian, Mama Intan, Mbak Fitri sama Mbak Kakung, terus Putri Selatan. Terus buat Putri yang ada di Brabak, Pak Paijo, simbahnya Aska yang ada di Cipari. Terus buat Mas Giman. Terus buat Kang Hoyong, terima kasih tadi udah nyalamin juga, selamat pagi. Bunda Titin Wardani, Mas Duren yang ada di Ambang. Terus buat Mbak Nur yang ada di Plirong, Mbak Bunga sama Bunda Titin yang ada di Kureng. Buat Bu Heni, Mama Ainun, Mama Asrop. Dapat semuanya saja Mbak Nia.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih sekali.
0: Iya, terima kasih Bu Hanif. Amin. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oleh Semori.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Selamat pagi. Apa kabar Mbak Cindy? Sehat?
2: Alhamdulillah. Aku masih baik dan sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Nia gimana?
0: Sehat, baik.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Udah matengan Mbak Cindy?
2: Oh ya sudah kasek.
0: Oh,
2: sini sarapan kedua.
0: Udah. Oh yang kedua ya.
2: Udah sarapan.
0: Udah gemuk ini nanti tambah gemuk lagi nih.
2: Iya biar boleh dewek ya lemu ya mana lah.
0: Wah wah wah wah.
2: Pangar kering ngisini.
0: Iya juga sih.
2: Kata pasar begitu.
0: Iya benar sih benar ya.
2: Kalau di tempat orang suruh makan Mbak Cindy yang banyak makannya. Anu golet dewek kasih yang ngisin-ngisin kok kering gitu.